0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: akan menjadi perayaan hari apa ya, di tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai, sudah terjadi apa saja gitu ya. Nanti akan Anum hadirkan ya informasinya hari ini dalam sejarah di tanggal 9 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prombang dan Suara Budaya Nusantara. Ada Rami Simbolon, Alai Adogema. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prombang RRI Medan.
1: Amak permusin nami ala roro disolna poso buluk siat kesaran naing manuktor ninna nasida. Jari dibangilu nasida lagu Allah yado gemma. Baik kamu mamusin nai amak, tak boleh kamu asahi.

0: asuransi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama tentunya dari BGN. Kepala BGN
1: amat permusin nami ala roro disolna kosobul siap kesaran naing manuktur ninna nasida jari dibangiru nasida lagu Allah yado gemma baik kamu mamusin naik aman tak boleh kamu asahicara.

Ya, apa saja yang terjadi pada tanggal 9 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Kita awali dari tahun 1905, yaitu seorang ilmuwan keturunan Yahudi, Albert Einstein, ini mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Teori yang ditulis Einstein adalah tiga teori fisika mengenai atom.

kreativitas ini dirumuskan, Einstein menjadi terkenal di seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan di masa tuanya, ya keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah. Dan dalam budaya populer, kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan dan bahkan disebut dengan jenius, ya. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia. Dan selain itu, pada tahun 1934

Dan tepat di tahun 1968, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia untuk

pantai. Tanggal 9 Juni ini diperingati sebagai Hari Arsip Internasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya. Yang merupakan hari ke-160 ya di tahun 2023. Biasanya untuk di tahun 2013 ini ada Edward Snowden secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah sumber dokumen NSA yang bocor. Masih banyak lagi ya informasi-informasi hari ini dalam sejarah, nanti akan kami hadirkan kembali sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

tradisi mengulasi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mengulasi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan.

juga terjadi peristiwa kelam sekaligus menghentikan dominasi dinasti Julio Claudian yang sempat mencekram Romawi selama hampir satu abad. Berapa-berapa kemudian, tepatnya pada tahun 1815, peta politik benua Eropa ditata ulang.

9 Juni juga menandai awal kepemimpinan panjang di Asia Tenggara ketika pangeran muda Bhumibol Adulyadej yang secara resmi naik tahta setelah sebagai Raja Thailand menggantikan kakaknya yang wafat secara misterius. Selain berebut kekuasaan, tanggal 9 Juni juga menjadi momentum bagi lahirnya inovasi sains dan kebudayaan ya. Yang sudah menghadirkan tadi

Dan untuk dunia hiburan di tahun 1934 menjadi hari kelahiran salah satu karakter kartun paling ikonik ya tadi, Donald Bebek. Dan untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 1977 industri otomotif tanah air menandai tonggak sejarah besar dengan diluncurkannya kendaraan niaga Toyota Kijang ke pasar domestik yang kelak ini bertransformasi menjadi mobil keluarga paling legendaris lintas generasi ya. Siapa di sini yang masih pernah merasakan naik Kijang ya? Ya, aku juga dulu pernah ya. Sekarang udah enggak itu lagi ya. Banyak mobil sekarang Innova ini itu ya, yang Kijang udah jarang. Dan terakhir di tahun 1992, ini masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan umum kelima di era Orde Baru ya, yang kembali menegaskan dominasi politik rezim saat itu ya. Nanti akan Anu menghadirkan kembali informasinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Nela Karisma, Rang Sekuling.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan untuk tanggal 9 Juni ya, buat Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun hari ini, selamat berulang tahun ya, karena hari ini juga pasti harinya hari bersejarah untuk diri sendiri ya. Nah, untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai ya, untuk 9 Juni ya 2026 nanti akan menghadirkan tepat pukul 8 sampai pukul 9 ada Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan kali ini nanti akan kita bahas mengenai solusi bagaimana sih wacana, ada wacana bahwasanya minyak kita akan dinaikkan harganya. Nanti kita akan bahas ya di satu jam tepat pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nih akan anu hadirkan lagi lagu selanjutnya, ada Ampar-ampar Pisang ya, lagu daerah dari Kalimantan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Untuk menendangkan Navas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

Abang Nurnata Sahabat Daya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra, mendatangi Forum Produksi Film Nasional di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Diki ditemani anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan ia mengatakan kedatangannya untuk mengenalkan Kota Tasikmalaya sebagai epicentrum Priangan Timur sebagai

0: kasih Abang Nakaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 8:09 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Marco Bareng. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kenaikan harga minyak kita ya, yang katanya wacananya akan naik nih. Nah, gak tahu ya, udah naik apa belum ya. Tapi kemarin baru-baru aja belanja ya, sekitar 20 ribuan sekilo ya. Lumayan ya, untuk uang yang mendang-mending ya. Lumayan terasa gitu ya. Nah, buat Abang dan Kakak, ada gak sih solusi yang terbaik, bagaimana sih cara menyikapi kenaikan harga minyak kita ini? Nah, buat Abang dan Kakak yang mau ngobrol-ngobrol boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Marco Bar.
1: Mari kita ngomongin berbagi kabar. Kalian Najwa?
0: Najwa kak ini. Dengan siapa di mana?
1: Wah selamat, kode kita dong.
0: Wah selamat, kenapa gak tanda dengan suaraku yang lembut ini?
1: Ah, tahan udah juga.
0: Masa sih? tapi kan udah nggak serak lagi, jadi suaraku ini yang asli sebenarnya.
1: Sedikit udah agak serak ini kok.
0: Enggak.
1: Oke, dengerin kok cuma nggak kayak
0: ini. Iya, selamat. Gimana? Udah makan?
1: Wes.
0: Makan apa hari ini?
1: Makan nasi.
0: Pakai apa?
1: Ikan.
0: Ikan diapain?
1: Ikan sayur gulai.
0: Sayur gulai ya. Berarti itu caranya biar menghemat minyak kayaknya ya.
1: Ya juga. Ini sayur apa sih, Pak?
0: Sayur apa?
1: Ikan asin, tahu, tempe, telur, hari-hari guru. Kangkung, jengger, apa, jengkol, peti.
0: Itu-itu aja ya, berputar dia ya.
1: Iya, Kak.
0: Makannya sendirian, rame-rame.
1: Single. Kamu mau tipe?
0: Rame-rame nanti disuapi kurang ya.
1: Iya, pagi-pagi lah.
0: Iya, pagi-pagi soalnya ya.
1: Makanya.
0: Lagi
1: Kak Julian tuh?
0: Hah?
1: Kak Julian sih tuh.
0: Siapa? Julian nih nggak ada. Julian nih, tak gimana dia?
1: Mana? Nanti lari dia.
0: Belum datang kayaknya. Atau dia kurang sehat. Soalnya gak ada datang. Biasanya dia langsung muncul kemari nih.
1: Magabu nanti kak dia.
0: Apa itu?
1: Magabu.
0: Apa itu?
1: Makan gaji buta.
0: Jadi selamat nih. Yang masak di rumah siapa?
1: Mama lah kak.
0: Ini kalau misalnya di rumah, tahu nggak harga minyak kita lagi naik nih?
1: Naik tahu kak, cuma nggak pakai minyak kita kak.
0: Jadi pakai apa?
1: Minyak apa biasa aja.
0: Minyak biasa, oh minyak curah. Tapi kan biasanya ngikuti tuh harganya, nggak mahal.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya aja kak.
0: Jadi dikurangi makan goreng-gorengan.
1: Itu goreng lo enggak?
0: Ya kan. Jadi gimana solusinya itu menurut Pak Selamat? Enggak enak manggil Uwak lah.
1: Jadi
0: Pak Selamat.
1: Tuh bakal di Pak.
0: Ya, jadi Bang Selamat.
1: Om.
0: Om Selamat ya. Om Selamat gimana solusinya, Om?
1: Kita kurangi makan apa berminyak.
0: Terus
1: dunia kita mahal.
0: Malah promosi yang lain dia ya.
1: Kalau tidak, pakainya jelanta.
0: Pakai minyak jelanta ya, ya Allah, sedih kali. Atau minyaknya berkali-kali dipakai gitu ya kan?
1: Apa enak juga kan jelanta itu bisa apa itu goreng ikan asin?
0: Oh iya, langsung enak ya. Masak telur aja udah langsung enak ya kan?
1: Kayak panas itu lah itu.
0: Terasa ikan asinnya ya kan?
1: Ikan asin.
0: Aku jadi lapar ini.
1: Belum makan?
0: Belum.
1: Kau udah makan belum?
0: Belum.
1: Makan baru makan sama Bang Kiki.
0: Siapa Bang Kiki ya di sini? Aku sendirian.
1: Bang Rudi.
0: Bang Rudi tadi mana? Belum ada nampak ini dianya.
1: Udah ini.
0: Nanti lah makannya, abis Markobar mungkin.
1: Wow, jam 9? Sampai siapa jam 9?
0: Iya, ya, nanti gak sarapan lagi namanya. Apa namanya itu Pak Selamat? Om Selamat.
1: Kalau makan siang itu namanya?
0: Itu namanya mentong.
1: Malem.
0: Mentong malem ya.
1: Mentong?
0: Jadi centong.
1: Apa? Centong?
0: Centong apa centong? Centong nasi. Oke deh, mau dengerin lagu apa ini? Om Selamat, yang belakang-belakang.
1: Kuri kita dong.
0: Apa tuh lagunya?
1: Apa ya?
0: Ya.
1: Era ya. Langsung diputer nih, Pak.
0: Apa ini ya, langsung diputer? Apa nih?
1: Paripun dari Jakarta.
0: Boleh. Batak ya, berarti ya.
1: Ya, salam gak ya?
0: Mau salam sama siapa? Sama aku?
1: Sama kakak, Kak Pika.
0: Pika udah di Pro 1.
1: Jumpa aku di Pro 1 sama Kak Pika.
0: Iya, udah teleponan.
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Aku masuk di Pro 1 aku.
0: Oh iya.
1: Kali gak masuk, ruang video gak masuk. Cuma lu coba.
0: Makanya, dia sekarang pakai ini. Pakai telepon WhatsApp.
1: Oh iya, baru masuk?
0: Iya, dan gak bisa lagi pakai telepon biasa.
1: Ini aku bisa nih, kok bisa?
0: Iya, di sini bisa, di Pro 4. Di Pro 1 udah gak bisa, dia pakai telepon WhatsApp sekarang.
1: Handphone ku dandang, gak kayak WhatsApp, Kak.
0: Walalah.
1: Handphone ku tulip.
0: Iya, belum diperbaiki yang telepon biasanya mereka.
1: Oh, sama-sama. Burung banget kembang tinggi.
0: Apa tuh?
1: Karena ayah ada di setiap budi.
0: Iya.
1: Oke?
0: Oke. Ya, ini ya lagu Pariban dari Jakartanya, nanti langsung aku puterin ya.
1: Oke, burung ira cendrawasi.
0: Cakep.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Gak pandai aku balasnya. Iya, itu tadi Om Selamat ya, mau katanya nggak, jangan pakai minyak kita katanya, malah promosi yang lain dianya ya, minyak yang lain aja katanya. Minyak yang lain lebih mahal daripada minyak kita, kecuali minyak curah ya. Nah, buat abang-abang yang mau bergabung lagi boleh ya, tapi kita puterin dulu nih lagunya Pariban dari Jakarta, karena tadi langsung puterin ya. Iya, langsung puterin. Nanti kan baik hati, ramah-tamah, tidak sombong, rajin menabung ya. Nanti akan anu buka lagi setelah lagu Pariban dari Jakarta. Di depan dia saksi syakar.

Ya itu tadi Pak Riban dari Jakarta, dari Suryanto Siregar ya, yang tadi sudah diminta sama Pak Selamat ya, karena udah mau ngobrol-ngobrol bareng nih. Jadi banget karena yang mau ngobrol bareng di Markobar, boleh ya di 0618463111.

0: narkoba mari kita ngobrol dulu kabar.
1: Iya.
0: Kabar baru dan gosip baru.
1: Apa gosip barunya?
0: Ya gosip baru lah. Apa gosip baru itu?
1: Apa itu yang baru itu?
0: Apa pun itu. Apa pun itu yang gosip baru.
1: Iya. Rigin suka makan gorengan enggak?
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Kalau misalnya gorengan, harga minyak goreng naik, itu gimana solusinya menurut Virgin sendiri?
0: Ya, gini, kita mana kita ini para pengusaha jangan menimbun barang.
1: Wah, kok tahu itu menimbun barang? Nanti nggak menimbun barang ini, nggak boleh gitu fitnah itu.
0: Ya, menimbun barang tuh, aku pasti itu menimbun barang tuh.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Nah, solusinya sendiri.
0: Iya ada ya.

0: banyak banyak di kepala impornya.
1: Jadi bagus banyak dari negeri sendiri gitu.
0: Ya, tapi kok banyak kalau itu langsung kok ini buat pengusahaan. Harga kamu buat tuh. Ya, kalau itu yang impor.
1: Jadi lebih banyak dari yang impor ya, gara-gara itu ya.
0: Oh, kalau tahu itu.

0: Mau denger lagu apa nih?
1: Ya waktunya agak bisa dikit lah.
0: Dengerin lagu apa?
1: Ya, ini lagu dari ini. Itu dari
0: di Sumbang.
1: Di Sumbang. Di Sumbang Putri itu lah, cuma kamu.
0: Cuma kamu, ada emangnya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Cuma Putri itu.
0: Judulnya apa?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu, di Sumbang.
1: Selingkuh.
0: Cuma kamu, selingkuh. Lagu apa itu?
1: Itu dangdut disco.
0: Dangdut disco. Ini lagu daerah.
1: Lagu daerah. Lagu dari ini. Cintailah. Di Sumbang
0: judulnya?
1: Cintailah.
0: Cunihin aja. Iya.
1: Cunihin aja.
0: Kok suka kali sih sama Dul Sumbang, kenapa?
1: Aku penggemar Sumbang, gara-gara itu teman Bandung di Bogor baru.
0: Itu terus yang diputer ya?
1: Iya, nanti ngaruh itu, ngaruh. Tapi kan aku dulu waktu Jakarta pengusaha kan.
0: Udah, cerita masa lalunya udah dulu, biar kita puterin dulu lagunya.
1: Udah lah, karena sering manfaat.
0: Nanti ada yang mau masuk loh.
1: Udah?
0: Ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Obat.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ini Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah. Kenapa suaranya Pak Abdullah?
2: Masih capek, kemarin baru rewang.
0: Di mana rewang, Pak?
2: Di dekat rumah ini.
0: Pak, suaranya berbeda sekali. Anu pikir tadi suaranya Mas Jack.
2: Iya, kebanyakan apa? Nyanyi.
0: Nyanyi ya, suaranya jadi kecil gitu ya. Gimana kabarnya Pak Abdullah? Masih sehat di belakang sana? Iya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, udah makan, Pak?
2: Belum.
0: Kenapa?
2: Memang agak lain gitu ya, karena memang kita enggak pernah makan kalau pagi.
0: Sarapan enggak ya?
2: Sarapan aja udah satu gelas sama satu potong udah gitu.
0: Enak kayak gitu ya, nggak payah, nggak ribet ya Pak.
2: Iya, hidupnya simpel
0: ya. Nah ini kan Pak, kita lagi ngobrolin sama sebenarnya kayak di Pro 1 itu lagi ngobrolin minyak kita yang katanya wacananya naik. Dari Pak Abdullah sendiri gimana sih solusinya kalau misalnya minyak kita memang naik? Kalau minyak kita naik pasti harga yang lain pasti naik, itu minyak yang lain.
2: Oh gitu ya, segala merek ya. Memang ini boleh sebut merek.
0: Merek tweet gitu aja lah. Minyak kita aja yang kita sebutin, karena kan memang minyak kita yang kita tahu ya.
2: Minyak kita kan sekarang yang dipasarkan di koperasi ya. Koperasi Merah Putih ini kan memasarkan minyak kita itu. Nah jadi memang harganya dia jauh lebih murah yang bisa dijangkau masyarakat gitu kan. Dan kalau beli di situ lebih murah daripada beli di
0: warung,
2: di luar atau di warung. Tapi kadang-kadang ada orang yang bukan soal murahnya, bukan soal mahalnya, tapi daya pakainya itu, kalau yang kita sebutkan tadi itu, minyak dua kali goreng udah hitam dia. Tapi kalau kita sedikit pakai yang agak kualitasnya
0: bermerek,
2: bermerek, itu sampai 6 kali pakai masih gitu.
0: Masih bening ya.
2: Jadi orang lebih banyak juga ya, maaf lah kalau yang punya kemampuan lebih suka yang ada mereknya.
0: Iya iya.
2: Nah, kualitas pakainya itulah. Ya kalau mungkin untuk penjual goreng atau apa itu, dia pakai yang minyak kita lah gitu kan. Tapi kalau untuk rumah tangga, kita pakai yang sedikit lebih
0: bisa dipakai gitu. Iya, paham Pak.
2: Jadi bukan soal murahnya, gitu, tapi kualitas minyak itu sendiri yang harus kita jaga. Karena sekarang minyak ini kan ada juga yang berkolesterol, ada juga yang berkolesterol. Nah, di usia-usia kita yang sudah mulai sepatu ini, separuh tua. Jadi memang dari situ mulai kita jaga.
0: Iya.
2: Ini nggak boleh, tapi minyaknya kolesterolnya tinggi tuh.
0: Iya, betul.
2: Jadi memang ya tergantung
0: orang lah berarti ya. Ada yang merasa terbebani waktu minyak kita ini naik harganya, ya kan? Ada yang biasa aja karena memang udah beli yang bermerek gitu ya Pak ya.
2: Ada gini, ada kebalikannya. Maaf lah, orangnya nggak begitu mewah lah, gitu. Tapi dia mau pakai yang barang bermerek. Ada yang justru kehidupannya lebih mapan, lebih mampu, tapi dia mau yang suka harga murah. Jadi yang suka beli menawar-nawar gitu kan. Jadi ini kan tergantung orangnya.
0: Betul itu Pak.
2: Jadi memang ya siapapun dia, kalau memang kita mau hidup sehat, ya pilihlah yang tidak mengandung risiko.
0: Karena sebenarnya penyakit itu juga nanti datang pula ya kan, gara-gara kita beli yang gitu ya.
2: Iya, memang penyakit itu datang bukan dari minyak goreng ini aja. Banyak faktor.
0: Pikiran juga bisa ya kan Pak.
2: Pikiran, kelebihan garam juga bisa.
0: Kalau kelebihan garam katanya darah tinggi Pak.
2: Darah tinggi ya, mengakibatkan jantung.
0: Iya.
2: Jadi memang ya kita harus juga sedikit bisa menambah pengetahuan tentang kesehatan, walaupun tidak sedetail dokter lah gitu ya. Jadi kita juga harus paham kalau makan ini resikonya ini, kalau pakai ini resikonya ini gitu kan. Jadi memang kalau semua juga kita ikuti aturan-aturan itu, terakhir kita mau makan apa?
0: Gak ada yang bisa dimakan berarti.
2: Ini dilarang. Oh, ini mengakibatkan stroke. Oh, ini bisa mengakibatkan diabetes. Akhirnya semua dimakan, tapi porsinya sedikit-sedikit. Jangan kita main gaspol aja.
0: Gaspol ya, terus ya.
2: Jadi kan Azum kemarin kan Azum satu hari panas. Jadi kita bentar-bentar minum jus.
0: Minum es.
2: Malam-malam badannya pegel.
0: Itu lah ya, nggak baik juga sebenarnya kalau berlebihan juga ya Pak ya.
2: Itu, tapi tanpa kita sadari kan permintaan di kerongkongan sering
0: minum terus gitu ya Pak.
2: Jadi ya itulah namanya nafsu ya kan.
0: Iya.
2: Gak bisa ditahan gitu. Tanya Nom kira-kira komentarnya.
0: Baiklah.
2: Jadi kesimpulan saya itu tergantung
0: orangnya.
2: Mau dia pakai yang mahal, silakan. Mau pakai yang murah, kalau dia cuma di situ kemampuannya ya silakan. Pandai-pandai mengatur atau minyak itu ya, minyak kita tadi.
0: Iya, betul. Baiklah, mau dengar lagu apa nih Pak Abdullah?
2: Udah banyak yang minta lagu, kayak yang minta lagu.
0: Baiklah, terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung.
2: Saya dengar dari dulu-dulu, Pak Baru pun nggak boleh minta lagu.
0: Inilah, boleh di sini.
2: Ya udah, kita dengerin aja lah.
0: Oke lah, nanti Anum putarkan lagu-lagu yang asik lah ya.
2: Nanti kalau minta lagu, bisa Anum cari ya.
0: Sebenarnya Bapak.
2: Jendiru.
0: Apa itu lagu apa? Benang.
2: Di NTT, NTT.
0: NTT judulnya?
2: Jendiru.
0: Jendiru.
2: Yang jadi poniman.
0: Ntar ya. Kalau nggak ada ya udahlah.
2: Iya, kalau nggak ada ya udah.
0: Lagu Dendirio, Dendirio yang nyanyi poniman, harus poniman. Yang poniman nggak ada kayaknya.
2: Ada kalau nggak ada siapa nggak ada juga.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Oke, makasih Anu.
0: Iya, iya, Awi.
2: Sukses sampai sukses.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Abdullah ya. Dan baca dulu yang dari WhatsApp nih, ada Bu Ratni di Martubung ya. Mat pagi Markobar, saya Mbak Anu. Bu Ratni beli minyak, minyak kita 1 liter 21.000 Mbak Anum katanya. Wow, mahal ya. Pak Anum kemarin belinya 20.000 sih ya. Tapi kemarin karena lebih murah yang bermerek, jadi Anum beli yang bermerek. Enggak disebutin lah ya. Karena kebetulan mungkin lagi promo kemarin tuh, Anum belinya jadi itu, enggak jadi minyak kita deh. Nah, Ibu Rani ini request lagu Minang ya. Lagunya paling enggak dayung-dayung gitu lagunya Mbak Anum. Apa tuh judulnya? Anak paling gak dayung-dayung. Lagunya lagu Minang. Nanti coba Anum cari ya. Makasih Mbak Anum, dada baba. Ya babada, babadadai. Kok jadi gitu. Kita buka lagi ya. Yang mau ngobrol-ngobrol di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo.
3: Ayo Markobar.
0: Ya.
3: Ayo Markobar.
0: Ayo lah Markobar. Apa kabarnya Bu Farida?
3: Farida sehat-sehat aja.
0: Udah makan belum?
3: Baru masih meleyeh-leyeh.
0: Meleyeh-leyeh ya, enak lah ya. Bisa meleyeh-leyeh. Anum dari jam 3 udah gedebak-gedebuk.
3: Namanya mau tiap bulan mau dikasih duit.
0: Iya iya iya.
3: Ya kan Bu Tanti.
0: Bunda, bundanya udah kesana tadi, nggak di ruangan dianya.
3: Mana dia?
0: Nggak tahu. Ini ngobrolin tentang minyak kita ini, Bu Farida. Masa pakai apa di rumah?
3: Ini kan kemarin biasanya pun kadang beli yang ditimbang-timbang.
0: Ya ya, yang curah-curah ya.
3: Nah, jadi kemarin kan ada rezeki dari pasar Ria. Udah sebulan lah ya kan. Jadi dikasih dari kantor Ria itu kayak gitu. Lumayan lah. 20 kan. Jadi itu dulu dipakein. Biasanya pun yang ditimbang-timbang itu yang per on ya kan. Itu sama aja sih kan.
0: Sama aja Bu.
3: Bukan yang bermerek.
0: Ya ya, harganya pun gak beda-beda jauhnya itu.
3: Namanya rezeki ya kan.
0: Iya betul. Iya, baiklah. Mau dengar lagu apa ini Bu Farida?
3: Kok yang kemarin gorengan apa ya kan, kok apa ya, cuman aku dengerin aja.
0: Kenapa gak gabung?
3: Minyak-minyak aja apa ya temanya ya kan.
0: Iya, aku kan kemarin itu karena kepengen makan gorengan atau pengen rebus-rebusan. Hari ini rupanya di Pro 1 tentang minyak goreng ya, harus mengikuti dong.
3: Gitu, mesti ikut gitu.
0: Iya, harus sejalan kan sama gitu pembahasannya.
3: Yang Pro 2 yang lainnya kan.
0: Iya, kalau Pro 2 kan anak muda, berbeda.
3: Gitu. Apa sih Aki tadi malam tentang warna ya kan. Nah, kesukaan kalau aku tuh bilang warna merah sama pink aja. Karena itu kewanitaan kali ya perempuan gitu. Kamu lagu ini ya kemarin.
0: Apa itu lagunya?
3: Aduh, sama si Najwa kerbaran marga, sama Anung kerbaran nama ya kan. Lagunya yang gadis gali yang DJ ya.
0: Oke deh, nanti Anung puterin ya.
3: Katanya kemarin kapan ke Pekanbaru?
0: akhir bulannya, masih lamanya.
3: Hari itu?
0: Hah?
3: Berapa hari itu?
0: Seminggu.
3: Aduh, mati laku kecarian laku nanti. Jangan terlalu lama.
0: Iya, diriku kan baru ini cuti.
3: Oh iya ya.
0: Iya, kan nggak pernah cuti, baru ini cuti.
3: Saudara?
0: Hah?
3: Saudara lah ya kan.
0: Iya, ada acara keluarga di sana.
3: Ada ya?
0: Iya.
3: Keluarga masih bocil-bocil.
0: Oke.
3: Kita mau Bu Tanti ya.
0: Iya, nanti anu sampein ya.
3: Saya siap-siap keluarga.
0: Hati-hati
3: di jalan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Farida ya. Katanya dia belum ada beli ya, karena baru aja dapet dari ini ya. Berapa banyak? 2 kilo tadi ya. Ya lumayan lah itu, daripada enggak ada sama sekali ya kan. Nah, buat abang dan kakak ya yang mau bergabung lagi, kayaknya udah enggak bisa lagi nih karena sudah menjelang pukul 9 ya. Karena ada lagu-lagu yang akan Anum hadirkan nih sebelum nanti ada irama musik Minang ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Dul Sumbang Cunihin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Tanjri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak-anak ya. Lagu anak-anak kamu pertama kali dengar lagu Cikita Meidi ya kan. Gampang yang jauh di mata ya. Gak jauh di mata sih sebenarnya kalau kamu satu jam aja. Cuman kalau dengar lagu ini teringat kampung jadinya gitu ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu Minang ya, dengan informasi-informasi budaya pastinya satu jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang Nana tetap di Pro 4

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Ini dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Proses ini dilakukan oleh para bundo kanduang sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan keluarga calon mempelai. Nasi panambai yang diantarakan

Jabatan Minangkabau, yakni ibu calon, mamak kepala kampung, pihak bako, serta mamak kepala kaum dari pihak bako mempelai laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat Padang Luar, tradisi ini bukan sekedar pelengkap acara pernikahan, melainkan merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Pasangan yang tidak menjalankan tradisi mantan nasi panambai akan dikenakan sanksi adat berupa mambaai, mambiaai ya, kapalo ame atau membayar kepala emas. Membaya bahasanya karena bahasa Minang jadi gak terlalu fasih ya, yang berupa emas maupun sejumlah uang untuk diserahkan kepada miniak mama. Itu tadi salah satu tradisi yang ada di Padang Luar. Nanti akan Anu hadirkan lagi informasi lainnya. Kita dengarkan dulu ini lagu selanjutnya, Datar Agak Pulang dari Dirasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Haji Akbar, assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah pelaksanaannya. Keluarga yang berduka ini mengundang pemuka agama, tetangga serta sanak saudara untuk mengikuti prosesi mandoa atau pembacaan doa bersama. Kegiatan tersebut dipimpin oleh orang Siak atau Labai yang memancarkan doa bagi almarhum. Selain bacaan doa, tradisi maratuih ini hari juga diidentikan dengan malamang, yakni kegiatan masak lemang yang terbuat dari beras ketan dan santan dari dalam bambu ya. Pada peringatan hari 100 hari, jumlah lemang yang

Sumatera Barat yang

kerbau atau atap rumah gadang. Bunda Kambuang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bunda Kambuang atau limpa perumanan kadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung,

Terima kasih Pak Nandaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan informasi selanjutnya, masyarakat Nagari Sumayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memiliki tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun untuk menyambut kelahiran anak laki-laki kembar dan perempuan. Oh, ini kembarnya laki-laki dan perempuan ya. Tradisi yang dikenal dengan sebutan Marimbe atau Mangguguah Rumah ini merupakan tradisi ritual adat yang syarat makna sosial dan budaya dan spiritual. Dalam bahasa setempat, mangguguah berarti memukul atau menggedor dinding, pintu maupun tiang rumah. Sedangkan marimba ini berujuk pada kegiatan membuat bunyi-bunyian atau gaduh-gaduhan secara bersama-sama. Ritual tersebut dilaksanakan khusus ketika lahir anak kembar berlainan jenis kelamin yang dalam beberapa wilayah Minangkabau dikenal sebagai anak kembar buncing ya. Saat kabar lahiran diketahui, keluarga dan warga sekitar berkumpul di rumah tempat bayi dilahirkan, lalu melakukan prosesi menggugah rumah dengan memukul dinding, pintu dan bagian rumah kayu lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat juga memukul berbagai

karena masyarakat di sana meyakini bahwasannya suara bising yang dihasilkan ini dapat mengusir pengaruh buruk dan menolak mara bahaya. Serta memohon keselamatan bagi bayi yang baru lahir agar tumbuh sehat dan terhindar dari gangguan yang tak diinginkan. Hingga kini tradisi marimbek dan mengubah rumah ini masih dikenang sebagai salah satu kekayaan budaya lisan masyarakat Sumbayang ya. Tradisi tersebut menjadi bukti bagaimana masyarakat Minangkabau memadukan nilai adat, kepercayaan, dan solidaritas sosial dalam menyambut setiap fase kehidupan. Itu tadi beberapa informasi mengenai tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau dan ada di Padang juga ya. Nah, sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya akan mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Asma yang akan melanjutkan dan Nova juga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu terakhir nih, Pulanglah Udah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho.
1: Cicak Kuswoyo.

0: Navas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

investasi dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia hanya 0,003% saja, karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es, geyser, dan es tutup. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga tidak semua aman dipakai karena sudah tercemar berat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Sapan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan

teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

Ya, abang dan kakak, wow, luar biasa lagi nih bahasa Indonesia jadi bahasa yang harus dipelajari di sekolah di Australia. Tujuan pembelajaran bagi Australia itu adalah untuk meningkatkan prospek komersial. Terus juga salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menguasai bahasa di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia masuk dalam daftar 3 negara berkembang teratas bersama India, terus Malaysia, dan Australia menganggap 3 negara ini menunjukkan prospek ekonomi menggiurkan, ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 5 bahasa teratas yang harus dipelajari oleh sekolah-sekolah di Australia sana. Bahasa negara mitra komersial utama lain yaitu Cina atau Mandarin, Jepang, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan, abang dan kakak. Dilihat dari aspek budayanya, seorang guru bahasa Indonesia di Australia mengatakan bahwa di zaman media sosial rasanya terlalu sempit kalau hanya mengedepankan pendekatan tradisional, ya. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan bahasa Indonesia lebih dikedepankan dengan budaya anak muda agar menarik minat siswa di sana. Itu dia, abang dan kakak. Ya, luar biasa, salut untuk Indonesia ya. Semoga Indonesia makin jaya dan pastinya anak-anak bangsa juga makin banyak prestasinya di mata dunia.

hati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: perusahaan daerah air minum Tirtanadi atau yang disingkat PDAM Tirtanadi dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelis van den Honert yang bekerja di MV Waterlady Mas Capic Ajo Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905, didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterlading Maskapi Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah sumber di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih, karena diduga waktu itu air bersih ini penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit sekaligus lengkap menara air Tirtanadi di yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908, tadi selesai. Kalau setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterlading Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur Alhamdulillah, budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecekan-pengecekan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau enggak ke arah biru muda, itu warnanya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi, nanti begitu dapat data baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh, satu datanya warna saat ini, keren, yang satu warna data warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat, itu dia akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat. Untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kira tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya kita buka, kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirta Nadi sedang melakukan penyegaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk ini lah, baru kita laksanakan. Sebelum kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayu itu masih kayu-kayu asli. Kayu asli. Selama ini mungkin laksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihat lah. Material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai dan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum khususnya pelajar untuk menjaga dan melestarikan Menara Air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya masyarakat di Kota Medan harus sama-sama ini menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membuka lah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan mengingat sejarah kembali, orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

Bang Erdesong dari Karo Mejua-jua ya. Bujur yang masih terus bergabung bersama kami di Pro 4 FM, sahabat budaya, Bang Kakak dimanapun berada ya. Kalau ngomongin Karo ya, kebayang pegunungan, udara pegunungannya, objek wisatanya, gundalingnya, kesejukannya. Ya semuanya lah ya, pengen jalan-jalan ke Karo lagi. Ya soalnya udah 4 tahun nih gak kesana. Gitu dekatnya Kak Asma gak kesana. Bukan karena Kak Asma gak bisa, tapi faktor kesehatannya ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa jalan-jalan lagi, menikmati

0: Haru tercinta ya, dengan penatapannya, waduh, kehangatan penduduknya, warganya, sebutkan memang ramah ya. Baik, Abang Kakak, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Setelah ini akan ada rekan saya Nova Sofiana yang akan bersama Anda sampai pukul 15 nanti. Bersetuju akan bertugas mengucapkan selamat menaikkan pada salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggal.

Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu

lunaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Dato' Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya kerajaan. Kedatuan Sunggal itu buka kerajaan. Bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan. Ini kedatuan, hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita datuk. Ini bangun oleh negeri, kita itu kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya enggak ada masjid ini. Namun pada pemugarannya pada tahun 1886. Katanya rakatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan juga kita kan. Jadi yang pertama tahun 1600 sebenarnya. Batu-batu adil itu namanya. Jadi mungkin itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itu lagi jadi besar bukan Indonesia. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Dato' Badija yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu masih kayak Kedatuan Sunggal, itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula. Itu raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu, kalau nama bagi kamu kan itu nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salafatisan, terus penambalan tangkap adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badiozaman karena dibangun oleh Datuk Badiozaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badiozaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badiozaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badiozaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan bukan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badius Saman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badius Saman. Sedangkan makam Datuk Badius Saman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Ade yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5-nya satu kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, dan meninggalkan di sini. Ada nama-namanya di sini. Datuk Suluk Barat, dari yang 5-5-nya satu yang kembali. Ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada Perang Sunggal. Ini itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja. Gak pernah takluk Sunggal. Ya iya penjualnya 5-5-nya. Datuk Suluk Barat, dia dapat keringanan hukuman. Malah di penjara itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang aja. Dia bisa mengatasin. Enggak, ada bebas murni lah. Ya kembali lah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKN dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita membuat kamar mandi dipisah lagi, makin dipisah. Kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin makannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka sudah bentuknya nanti. Mohon doa dan mercy atas peresmian pembangunan inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mendengarkan Suara Budaya Nusantara Berjaringan Jakarta.
3: Masih dari kawasan Jatuh Suburoto nomor
2: 214
3: Medan, Pro 4 FM.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.

Kelompok Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan selama mendatangi Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Besar Kebudayaan Jawa Tengah di Bugis

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: Pro4FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bapak pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di suara budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Aipo ditemenin sama rekan Aipo yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di suara budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Aipo mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bompo yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit, Kak.
2: Oh gitu.
1: Audio. Jadi suara saya double.
2: Dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengetik-ngetik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Soalnya kalau di Gorontalo di sore
1: sudah sore di sana ya. Baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk langit interaktif dari Pro4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826, sama 08114304040.
1: Kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14:11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk suara budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali, kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Bolo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersembikan, syarak-syarak bersembikan kitab Bolo. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Indonesia, di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongan ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongan itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Nah, Hu'olongan itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula, gula pasir, kemudian

0: bahan ini dicampur, kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Etikanya seperti itu.
1: Jadi itu ya. Dan apa namanya, gula, cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu, apa kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
0: belum disuguhkan.
1: Belum disuguhkan.
0: Ya.
1: Oke.
0: Untuk kesupanannya.
1: Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
0: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu. Jadi ada dua pertanyaan, yaitu pertama dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
1: Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
0: Ya, jadi huolomeo itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan, bola itu manis. Bahwa kita memang di

0: Terus kalau cengkehnya, kan tadi ada cengkeh elemennya.
1: Ya, jadi cengkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cengkeh. Bahkan cengkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cengkeh itu selalu di

0: itu harus harmoni dengan alam. Hmm. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mempengaruh.
1: Oh,
0: jadi okay. Itu mempengaruh itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
1: Iya, iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
0: Ya, maksudnya bagaimana?
1: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan apa namanya nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
0: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, memang itu Hu Olongano ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi, misalnya terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
1: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
0: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wudu, Tembelao, dan Tilepo.
1: Iya, Wudu,
0: Wudu, Tilepo, Tembelao. Nah, Pili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu Olongano ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua
1: Tinepo
0: itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tembulao, itu punya nilai-nilai kemanusiaan, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini Hu Olongano ini merupakan salah satu manifestasi dari pelajaran tadi, peningkatan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Gitu. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Pak Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
0: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya

kecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Bahwa kita orang-orang Jawa memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang-orang Jawa itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo.

diajarkan, dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah panglima totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pebengalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, batangnya pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, upang potong bulu yang harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia.

0: disebut upaya. Upaya itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
1: acaranya.
0: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya wolongano itu untuk pewalian naik. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena wolongano sekarang itu, saya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang?
0: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu, ya, betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa, Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekan. Karena itu tradisi wolongano itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktikkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini, Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
0: dan itu kan murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cincin,
1: kayu
0: manis, gula dan ketupat. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan gitu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti, Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan, misalnya lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu ya. Ya, penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimanai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik.
2: Kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Ya, mungkin pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali kan?
1: Di 08225996826 dan 08114304040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi membuka etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung dengan Rokat di Nusantara.
1: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan
1: saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa?
3: Selamat siang. Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
3: Halo juga, dengan Mbak Tata yang juga di Gorontalo.
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, Pak Leman, silakan.
3: Siapa Bapak ingat, Bapak maksudnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Apa nih temannya Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya, oke. Temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam beretika,
1: dalam hajatan.

0: kesehatan maksudnya.
1: Hajatan ya, hajatan teks saya.
0: Benar.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Indah. Di Bali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, dan tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponanga.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Teman di Lampung.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Datu dan juga Pak Ali di sana.
0: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
0: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran misalnya.

0: hati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hari 7 bulan itu namanya melandalo. Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan sembah pencipta itu.
1: Baik, sudah terjawab toh? Mungkin
2: iya baik, dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, selamat dibaca aja.
2: Assalamualaikum Teh Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olongo ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olongo ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Jakarta ya. Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi ulungan ini tidak lagi dipraktikkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar apa ulungan ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan dengan menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cengkeh dan manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa ulungan, karena memang ulungan ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama ulungan yang di hajatan dan ulungan yang ada di setiap adat, misalnya ini sebagai tonggulo tolobalango dan tonggulo butu. Ya beda. Tapi kalau ulungan di tonggulo tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Tapi kalau ini tiga ini yang ada di CCP.
2: Baik, Kak Indah di sini juga telepon sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan.
2: Ya, terputus.
1: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk yang terputus Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Tapi tadi itu po ada menyinggung soal benda-benda langit. Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya, kalau bicara benda langit secara ini ya

0: secara langit dalam arti spiritual, ya hulangannya juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih.
2: Baik, ini penonton sudah ada yang bergabung.
1: Iya, iya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kayak ada suaranya.
2: Iya,
1: iya.
2: Terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Iya, iya.
1: Baik.
2: Nah, sambil menunggu ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sini, yaitu tradisi menghidup etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

Bang Tet pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Tok para pecinta bola, jangan ada kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Tok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Wu'olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928, atau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mbok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya. Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau pernikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santun itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar itu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, melihat kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada proses dan itu juga mempengaruhi, orang-orang itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya, bisa karena kan itu kan sangat sederhana. Jadi orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, kemudian disuguh itu dengan kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Ya,
2: tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya di alas dengan leto.
3: Ya,
2: alas itu leto begitu.
3: Ya,
2: apa makna dari ini, Pak Ali?

0: cashnya atau casingnya atau penulisnya.
1: Dari pilih gue lah, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
0: Oh iya iya, ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bermuhimunya olah kuliah.
1: Iya, harus itu.
0: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
1: Iya, kecuali anak-anak itu.
0: Oh, anak-anak enggak ya?
1: Iya, itu biasanya semua pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
0: Oke.
1: Okay, okay. Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
0: Kenapa anak-anak ini ya, Pak Ali?
1: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Kurangnya untuk orang dewasa.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi apa namanya? Dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
1: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya

0: itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin gitu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu, kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagi saya adalah sesuatu yang unik. Yang menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Indah, di Jakarta sudah yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ya, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
3: Iya. Kamu sudah menikmat dari awal paparan dari hari itu. Menutup beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Bapak Ali ya. Nah untuk yang ini, jadi kalau dia disediakan di itu minum kopi itu dia bisa berapa? Nah untuk saling tarawannya ini apakah juga berlaku untuk hubungan? Kalau kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang empat tamu yang lain begitu ya. Itu apakah juga berlaku seperti itu? Atau hanya menyapa setelah dibiasa, tapi baru menyapa mempelai atau dengan orang tua begitu dari sebelah? Apakah seperti itu?
0: Begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilakan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung meneguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya hu olongan itu kan terbuka mulut. Sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disebutkan, kemudian dia kunyah sedikit itu
1: ya, ya.
0: Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
0: Ya hanya senyum dulu. Karena begitu duduk dia langsung di ini di disuguhi.
2: Iya disuguhi.
0: Iya.
1: Iya. Baik. Kak ini kan di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Itu Ibu Linda Idris di Ternate. Katanya etika kesehatan apa saja diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Tali.
0: Ya, terima kasih yang dari Ternate Ibu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudhu, tinepo, tenggulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya lihat tradisi hu olongan salah satunya merupakan mahal. simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Gitu.
4: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, iya,
4: indah,
1: indah,
4: iya.
1: Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Apa sampai saat ini masih double suaranya nih? Mohon maaf ya untuk pendengar-pendengar Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung.
4: Ayo, silakan. Halo.
5: Halo,
1: iya, Ayu. Ya, Ayu di Malang.
5: Salam budaya Ulu. Alhamdulillah.
1: Indah.
5: Ya.
6: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama sahabat-sahabat ya, sahabat Ayu.
0: Ya, waalaikumsalam.
6: Aman dari etika dan budaya perlawanan gitu ya. Apakah itu tadi tentang kamu yang harus dipakai dan diberikan sesama dan juga mungkin ya, maksudnya ya. Kalau kamu khusus tuh yang ditentukan gitu ya, ada yang mengalahkan juga ya. Apakah memang ada tingkat-tingkatnya gitu ya, dan tamu tersebut berdatang untuk menikmati pasangan pelajar
4: Halo,
1: halo.
4: Udah selesai, Pak.
1: Iya. Silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
0: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi ulung itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
4: Jadi
0: jangan nanti sudah makan jadi ulungan itu juga mengajarkan
4: audionya dari sana masuk ke sini loh. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
0: Jadi salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, nah, sehingga pelayanannya juga maksimal. Begitu. Jadi tradisi ulungan itu adalah pada saat dia datang, ketika duduk. Nah, nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya, itu kan
4: tidak sopan seperti itu.
0: Itu. Jadi itu tradisi ulungan itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung.

0: ada geram-geramnya ya.
1: Iya.
0: Meskipun ada merah-merahnya begitu.
1: Iya.
0: Harus
1: mengendalikan emosi.
0: Mengendalikan emosi.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya.
1: Iya.
0: Ponana.
2: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih kak.
0: Iya.
2: Jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga apa namanya mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini silakan Pak Ali.
1: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya bahwa tradisi Huang Anu ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran dari Gorontalo tentang kesetaraan yang terkandung dalam yang diajar, yang terkandung di dalam wudhu tina potongola tadi itu, nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Huang Anu ini masih relevan untuk dilaksanakan karena

0: menyampaikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam bola dan cengkeh, dan karena yang pahit itu cengkeh yang agak pahit, tapi kemudian dihadirkan oleh bahan macam yang manis.
1: Kayu manis dan gula.
0: Iya, gitu kira-kira.
2: Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi maupun etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama Rere Prophet Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
0: Terima kasih Bu.
2: Ya baik, itu dia Mampu Pendengar Prophet di seluruh Nusantara, suara budaya Nusantara bersama Rere Prophet Gorontalo membahas mengenai Hu Longango, tapi semumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dan dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Medan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Kakak. Balik lagi ke Medan ya, Bang Kakak. Tadi setelah kita mendengarkan Prom Pajakarta dalam siaran budaya berjaringan, nah Bang Kakak, di jam 2 hingga jam 3 nanti Nova akan menemani ya Bang Kakak di siang hari ini, pastinya di alunan sekroncong. Dan gak lupa juga sih, nanti aku juga bakalan bagiin beberapa informasi seputar wisata yang cocok untuk pas di masa-masa liburan sekolah nantinya. Pastinya bentar lagi kan mau liburan sekolahnya, jadi aku akan berbagi informasi tentang wisata.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan sih ini?
1: Ini
0: tengok ini ha. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Tapi kok aku nengok di tipe-tipe itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: itu, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Wah, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: sih yang paling ku kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mamaku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanubalai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanubalai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

Abang Kakak masih di Prompa dan masih bersama Nova pastinya yang menemani Abang Kakak di siang hari ini. Nah, Abang Kakak, liburan sekolah itu adalah momen yang paling dinanti-nanti ya Abang Kakak oleh anak-anak dan keluarga. Nah, untuk Abang Kakak yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga nih, mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik di Medan bisa menjadi pilihan tempat nih untuk liburannya. Nah, Medan yang terletak di Sumatera Utara menawarkan berbagai tempat wisata yang cocok nih untuk semua usia, mulai dari wisata alam hingga tempat

hiburan yang menyenangkan. Nah, Abang Kakak, destinasi apa aja sih yang ada di Medan yang cocok nih buat liburan nanti ya, kan liburan sekolah. Nah, Abang Kakak, yang pertama tentunya kita semua tahu ya kan, Abang Kakak, yang terkenal di Sumatera Utara itu Danau Toba. Nah, Danau Toba adalah salah satu ikon wisata Indonesia nih, Abang Kakak, yang terletak di sekitar terletak sekitar 4 jam ya perjalanan dari Medan. Nah, danau vulkanik terbesar di dunia ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Di sekeliling Danau Toba juga ini terdapat berbagai spot wisata yang cocok untuk keluarga nih, Abang Kakak, seperti Pasir Putih, air terjun, serta desa wisata yang kaya akan budaya Bataknya. Nah, pastinya abang kakak beserta keluarga ya kan bisa menikmati suasana sejuk di kawasan ini sambil mengeksplorasi berbagai kegiatan seru seperti berkeliling danau dengan perahu, jalan-jalan di desa, atau hanya bersantai menikmati keindahan alam. Nah, kemudian itu ada Istana Maimun ya, Abang Kakak, tepatnya di Kota Medan lah ya kak. Nah, Istana Maimun ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi kebanggaan Medan ya, Abang Kakak. Nah, dibangun pada tahun 1888, istana ini merupakan tempat tinggal Sultan Delhi dan keluarga kerajaan. Nah, saat ini Istana Maimun itu menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, Abang Kakak dan keluarga juga bisa ya menikmati keindahan arsitektur bangunan yang menggabungkan berbagai gaya seperti Melayu, Spanyol, dan juga India. Nah, selain itu Abang Kakak juga dapat berkeliling dan belajar tentang sejarah nih dan kebudayaan Sultan Delhi yang kaya akan nilai-nilai sejarahnya. Nah, Abang Kakak, itu dulu yang aku infoin ke Abang Kakak ya kan, tempat wisata atau destinasi wisata yang cocok Abang Kakak kunjungi saat berlibur nanti. Nah, jadi Abang Kakak pastikan tetap tungguin informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat Sepeda Suara Budaya Nusantara.

0: Intan, sini sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita.
1: Gitu loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Eh, kok bisa? Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lusan tak terjaga,

0: Kalah lagi. Ah, gak seru. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Sama kakak masih di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara, pastinya masih bersama Nova ya Bang Kakak. Nah tadi udah ada Danau Toba ya sama Istana Maimun. Nah sekarang ini ada Masjid Raya Al-Masun. Nah Masjid Raya Al-Masun ini masjid terbesar dan terindah loh Bang Kakak di Kota Medan. Orang Medan pasti tahu lah ya kan. Nah ternyata Masjid Raya Al-Masun ini tuh dibangun pada tahun 1906 ya Bang Kakak. Nah masjid ini memiliki arsitektur yang memukau dengan pengaruh gaya Arab, India dan juga Melayunya. Nah masjid ini itu menjadi salah satu tempat ibadah yang tidak hanya digunakan untuk sholat ya Bang Kakak, tapi juga sebagai destinasi wisata religi yang menarik. Nah Bang Kakak dan keluarga juga bisa berkunjung ya untuk menikmati keindahan bangunannya dan merasakan kedamaian yang ada di sekitar masjid ini ya Bang Kakak. Nah tempat ini juga sangat cocok ya untuk belajar lebih dalam tentang sejarah Islam di Medan. Nah kemudian tuh ada Taman Lumbini. Nah bagi Abang Kakak yang suka dengan wisata alam nih, Taman Alam Lumbini ini bisa menjadikan pilihan tepat untuk dikunjungi bersama keluarganya Abang Kakak. Nah taman ini tuh terletak di Desa Tongkoh, Deli Serdang, sekitar 1 jam lah ya perjalanan dari Medan. Nah di sini tuh Abang Kakak dapat menikmati pemandangan indah yang dikelilingi dengan pegunungan dan udara yang sejuk nih Abang Kakak. Nah salah satu daya tarik utama dari taman ini adalah itu replika Candi Lumbini yang sangat mirip dengan Candi Lumbini di Nepal ya Bang Kakak. Nah di samping itu Bang Kakak juga dapat ya menikmati berbagai aktivitas seru seperti berkeliling taman, berfoto di berbagai spot menarik, atau sekedar menikmati suasana yang tenang dan damai. Nah yang terakhir nih Abang Kakak, pastinya mall yang sangat terkenal ya Abang Kakak di Kota Medan yaitu Sun Plaza. Nah setelah menikmati berbagai keindahan alam dan bangunan yang bersejarah tadi ya kan, tak ada salahnya ya karena Abang Kakak untuk kita menyempatkan diri berbelanja atau sekedar bersantai di pusat perbelanjaan nih ya. Sun Plaza adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Medan ya Abang Kakak, yang menawarkan berbagai pilihan belanja kuliner hingga hiburan. Nah, Abang Kakak dan keluarga juga bisa menghabiskan waktu di sini untuk membeli oleh-oleh khas Medan ya, Abang Kakak, atau menikmati hidangan lezat di restoran-restoran yang ada di Sun Plaza-nya gitu. Nah, selain itu Sun Plaza juga memiliki area permainan anak-anak yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama buah hati. Nah, Abang Kakak itu tadi 5 ya rekomendasi destinasi untuk liburan yang mungkin Abang Kakak dan keluarga bisa kunjungin. Nah sekaligus berhubung ya kan waktu juga udah mepet di jam 3, Nova pamit lah ya kena Abang Kakak. Tapi Abang Kakak nanti bakalan ada Marlon yang akan gantiin aku di sini yang bakalan nemenin Abang Kakak sampai jam 8 nantinya. Baiklah Abang Kakak, Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Ini agak-agak panas tapi juga agak-agak mendung. Kita doakan semoga enggak hujan dan yang terutama mungkin semoga tidak mati lampu ya kan. Untuk Bang Kak yang mau rekam lagu silakan telepon di 061-846-3115. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Yo.
1: Makin nasuk makin yahut.
0: Makin nasuk makin yahut. Apa kabar Nyumi?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat aku lah.
0: Mantap.
1: Mana kakak baru beresin?
0: Kabar api-api wae juga.
1: Amin, ya amin.
0: Bahasa Jawanya gimana ya?
1: Malang.
0: Oi.
1: Enggak jam sama.
0: Enggak ora. Tempat
1: itu.
0: Aduh, di sini agak-agak mendung kan, tapi agak panas. Udah berapa lama?
1: Baru aja setengah jam.
0: Waduh, setengah jam nggak baru.
1: Tadi mati lampu.
0: Walah, walah.
1: Lagu lo ya?
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu lo, Miss Call lagi.
0: Miss Call lagi, oke. Nanti diputar yo. Eneng.
1: Udah.
0: Eneng, Ria Amelia. Ria Amelia kan?
1: Hah?
0: Ria Amelia kan?
1: Ya, pokoknya yang ini yang kocak itu ya kan?
0: Iya,
1: Ayu Ting Ting apa siapa?
0: Oh, mau Ayu Ting Ting?
1: Pokoknya lagunya yang apa? Yang apa namanya itu?
0: Iya.
1: Yang kocak loh, yang apa namanya sih lupa lah.
0: Iya, Ria
1: Amelia. Yang enak lah, yang enak.
0: Iya, Ria Amelia.
1: Ada kan, yang lebih itu ya kan?
0: Ada.
1: Ya, ya semuanya tak tunggu lagi ya.
0: Oke, Umi.
1: Ya.
0: Semoga nggak banjir situ ya.
1: Enggak, mungkinnya nggak pernah banjir, mudah-mudahan.
0: Oh, mungkinnya nggak pernah banjir.
1: Jangan sampai satu lah, banjir.
0: Mantap, nggak pernah banjir.
1: Ini juga satu, banjir lah, Marlan. Ada ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Umi. Terima kasih
1: waktunya, sampai jumpa.
0: Iya. Horas ya, ada Umi Sumi ya Bang Kakak di DJ ya. Semoga cepat reda itu hujannya. Karena kalau hujan-hujan terus, wah, bisa-bisa mati lampu lagi nanti di situ. Halo Pro Dangdut. Iyo.
2: Selamat siang menjelang sore Bang Marlon.
0: Selamat siang menjelang sore Bang Lumi.
2: Ya, menyala Bang Marlon.
0: Apanya yang menyala ini?
2: Cuacanya menyala belum? Sudah berhenti.
0: Oh, cuacanya antara menyala dan mendung ini.
2: Masih panas-panas juga, panas-panas kanti lagi Bang Marlon mati.
0: Oh, di situ panas juga.
2: Panas-panas kanti.
0: Oh, tapi lampunya menyala juga kan?
2: Ya, menyala, harus menyala kita.
0: Soalnya di DJ tadi mati lampu, kata Umi-Sumi.
2: Iya.
0: Ya. Iya.
2: Sebelum mati lampu memang, alhamdulillah lah. Ya, mudah-mudahan kita harapan kita semua yang mati lampu lagi.
0: Mati lampu, iya betul.
2: Tidak tahu juga. Oke, lagunya Bang Marlon.
0: Lagu apa nih?
2: Dari Lesta Mega, judulnya ABG.
0: Mega.
2: Lagu lama itu, Lesta Mega.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Oke, kita tahu Bang Marlon ya.
0: Oke, Bang.
2: Sudah ada Bang Marlon. Sudah
0: ada, bye-bye Bang Lumi. Oke Bang, ada Bang Lumi ya. Berarti di Binci aja nih yang hujan ya. Di Pakem enggak. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik, makin asik, makin yahut.
0: Apa kabarnya Ririn?
3: Alhamdulillah Ririn sehat. Abang gimana kabarnya?
0: Kabar sehat juga. Kayaknya kalau Bang Lumi sehat, Ririn pasti sehat lah ya kan?
3: Enggak juga. Kalau dia sehat, ini sakit.
0: Tapi kali ini sehat dua-duanya ya.
3: Alhamdulillah Bang, walaupun masih ada batuknya dikit-dikit.
0: Ini batuk sejak kapan ini?
3: Yang semalam itu lah flu kan, demam Ririn sampean dibawa papa berobat ke tebing tadinya.
0: Waduh, udah seminggu.
3: Kalau malam panas badannya Bang.
0: Waduh.
3: Jadi ya gak tahan dia kan lihat Ririn kalau malam nangis terganggu juga. Ya udah dibawa berobat semalam itu Bang.
0: Oh.
3: Barulah Bang, aduh kayaknya badannya enteng gitu.
0: Jangan minum es.
3: Enggak juga, tapi semalam itu minum sih dikit, habis sih nunggu ada terus esnya.
0: Itulah kan.
3: Itu tuh udah dimarahin deh.
0: Cumana lah mau sembuh.
3: Nanti kalau sakit lagi rasain. Kalau yang ngerasain mau panjewain susah.
0: Bang Umi marahi dulu nih Bang Umi. tepokkan jidatnya.
3: Ngomong-ngomong apa tadi minta diomong ya. Bang, lagunya lelaki hebat tapi yang DJ ya bang. Laki-laki hebat judulnya bang.
0: Lelaki hebat apa laki-laki hebat sama?
3: Ya laki-laki hebat, cowok-cowok hebat sama gitu. Dalahi-dalahi hebat, podoai. Lana-lana hebat juga sama.
0: Itu lagunya Seventeen Kian dulunya enggak?
3: Enggak, pokoknya dia DJ ya? Gitu. DJ Hack dia, judulnya Laki-Laki Hebat.
0: Tunggu ya, aku takutnya salah putar nanti nih. Soalnya ada pula yang lagunya mirip-mirip. Tunggu, ini coba aku tes dulu ya.
3: Iya, Ring tunggu. Ring tadi baru aja loh. Bang Marlon kata masih Ring ya di Pro Dangdut gitu.
0: Adanya lelaki hebat gak gila wanita, cuman nih beda.
3: Pokoknya laki-laki hebat lah, dia judulnya di situ.
0: Tunggu ya, aku tes dulu ya.
3: Ah iya bang, iya bang.
0: Oke, nanti diputar.
3: Iya, terima kasih bang Marlon.
0: Oke. Semoga
3: selalu. Horas, bye-bye.
0: Horas, bye-bye. Wes ya ada Ririn dan katanya juga di situ lagi batuk-batuk ya semoga cepat sembuh. Dan Bang Kakak kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita putar dulu requestan dari Umi Sumi ini. Miss Call lagi. Ini kayaknya lagu lama ya. Dari Ria Amelia. Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap dia dari Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang gimana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik.
1: Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
0: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong.
0: Pecinta

Gergasi Langit. Gergasi Langit merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendengarkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata Gergasi. Kata Gergasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata

0: siapa di mana ini?
1: Bu Wati, mana?
0: Oh, baru kedengaran suaranya lagi.
1: Gak pernah dapet loh Marlon, apalagi kalau malam. Walah, banyak kali.
0: Iya sih, malam itu banyak yang ngeluh, gak dapet.
1: Iya, susah banget.
0: Iya, karena malam banyak istirahat, jadi banyak nelpon.
1: Kalau Marlon penyiarnya atau Mbak Anu, pada itu pasti Bu gak dapet lah itu.
0: Waduh.
1: Kalau sama Kiki, sama Sherly, Najwa, alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun nggak sampai seminggu lah gitu perinya.
0: Kenapa nih?
1: Sama Marlon sampai sebulan.
0: Gue nggak rezeki kita ketemu di udara.
1: Ya, ya berjodoh kita di udara.
0: Ada ya, apa
1: ini? Sama Ibu ya.
0: Iya. Tapi bukan awak sengaja itu loh ya.
1: Iya, Ibu pun tahu loh.
0: Iya loh.
1: Rebutan jalur ya kan.
0: Iya, nanti dikira ah Marlon sengaja nih. Enggak
1: punya kopi, enggak kehujan lah. Okay. Memang enggak rezeki ya kan. Tapi dengar Marlon siaran aja berarti Marlon sehat, Ibu tenang.
0: Iya, Ibu juga sehat kan, Bu?
1: Alhamdulillah baru
0: sehat. Mau lagu
1: batuk tadinya Marlon.
0: Oh, batuk tadinya.
1: Oh, tapi sekarang enggak enakan lah. Itu masih agak terak ya kan.
0: Karena cuaca kayaknya ya.
1: Ya, gitu juga lah.
0: Iya, memang cuaca.
1: Iya, masih panas sekali. Tahu-tahu nanti sore aja udah tiba-tiba hujan.
0: Malamnya ya. Lebat gitu ya kan. Nah,
1: mungkin Ibu aja yang udah tua kali ya, enggak tahu.
0: Enggak sih, memang di sini juga banyak yang kayak gitu jadinya batuk-batuk gitu.
1: Iya, ya, tapi alhamdulillah kita syukurin aja Marlon.
0: Iya, betul. Ibu mau lagu apa sore ini?
1: Rindu aku, rindu kamu.

0: Buati Tamora ya. Kayaknya udah sebulan gak dengar suara Buati. Ini baru kedengaran. Halo Pro Dangdut. Loh, belum diangkat ternyata. Halo Pro Dangdut.
1: Klasik Wasim Yahoo.
0: Apa kabar Cynthia?
1: Kabar baik itu malam.
0: Kabar baik juga. Di Mabar hujan gak?
1: Mabar ini udah mendung.
0: Ya sama berarti sini ya.
1: Situ-situ juga?
0: Iya, dari Mabar lebih dekat ke Binjai atau ke Gatsu ya?
1: Kenapa?
0: Kalau dari Mabar itu lebih dekat ke Binjai atau ke Gatot Subroto ya?
1: Aku di daerah Binjai mungkin.
0: Oh iya. Siap-siap lah kalian hujan nanti ya kan. Udah mulai mendung itu. Jadi semoga enggak lah ya. Nah, Cynthia mau lagu apa sore ini?
1: Bisa judulnya Kamu.
0: Wih, kamunya sampai 3 kali ya.
1: Itu lagu Ayu Ting Ting.
0: Tunggu kita cari dulu. Kamu. Oke, nanti kita putar.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore Cynthia. Semoga sehat-sehat ya. Kamu. Ya, kayak nuduh orang jadinya ya. Siapa yang nyuruh rambutan? Kamu. Gak canda ya. Tapi emang lagu kadang judulnya ngadi-ngadi. Oke, Bang Kakak, kita putar dua lagu dulu ya. Kebanyakan nanti takutnya terpotong sama azan nanti. Jadi kita putar lagu yang diukas Bu Wati dulu. Ini dia, Rindu Aku, Rindu Kamu dari Dul Sumbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Ajri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu ya, dan ternyata nanti azannya di jam 3:50-an. Jadi masih sempat nih kalau kita terima telepon. Abang kakak yang mau request silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat ya. Oh, bilang chat tapi enggak ada awal cek WA. Wah, ada ternyata. Oh, enggak ada. Memang enggak ada WA ya. Ternyata nih chat tadi pagi. Salah lihat. Oh, ini ada yang baru masuk nih dari Ika di Krakatau. Ika mau request lagu dari, aduh, enggak nih ya. Ayo

0: yang sana.
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, enggak ikut kau ke sana. Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, lihat, bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang yang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Oh,

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Masih di Prodang Tetangga Kakak, makin asik makin Yahoo. Dan kita buka lagi line teleponnya ya. Kalau misalnya mau request, silakan telepon di 061-846-3115. Ini kayaknya sebagian dekat-dekat Gatsu udah banyak yang hujan ini ya. Soalnya di Gatsu ini kayaknya mendungnya udah macam sore kali, padahal masih jam-jam 4. Halo Prodang Dut.
1: Makin asik makin Yahoo.
0: Mantap. Apa kabarnya Bu?
1: Sehat, Alon.
0: Di sana hujan belum, Bu?
1: Belum, Mas Alon. Tapi udah redup-redup.
0: Oh, udah redup-redup ya. Semoga semoga nggak mati lampu nanti ya.
1: Ya, jangan mati lampu lah, Mas Alon. Sedih kali bila ini nggak mati lampu.
0: Iya, karena bilang semoga nggak mati lampu.
1: Iya, karena ada lampu apa ini kan. Tapi kalau udah mati lampu, dia pun curam kali.
0: Lampu apa, tuh?
1: Lampu apa namanya, tuh?
0: Lampu apa? Lampu emergency.
1: Kalau ada dibeli anak tuh dari biji ya kan, karena satu di gantam satu. Kalau udah mati lampu duduk, tapi tuh kalau udah lama kali duduk lagi ya.
0: Mulai habis baterainya juga.
1: Lagi beli insenter lagi anak-anak kemarin sembilan lalu. Mati lampu yang hari itu kan ada mas. Jadi mama nanti ke kamar mandi tidak apa, takut jatuh orang beli insenter.
0: Enggak pakai lilin-lilin lagi berarti Bu.
1: Enggak pakai lilin lagi, bentar aja ente. Enggak bisa tahan lama lilin sekarang Mas Alun, entah kena apa.
0: Mungkin
1: dikurangi. Iya, dia bisa 6.000. Bentar aja aku.
0: Abal-abal kayaknya yang sekarang ya.
1: Ya, enggak bagus barang sekarang. Zaman dulu punya bagus sekali Mas Alun.
0: Iya.
1: Sama relatif.
0: Kira
1: saya. Itu saja yang ngalah, nanti ada yang marah pula ini. Takut katanya ada yang marah.
0: Biasanya ada yang marah rupanya.
1: Mana tahu kan, agak keliombong katanya. Kan ada tuh, masak-masak lo gak denger. Caranya pun sama Mas Alun juga.
0: Siapa tahu ada yang marah lagi.
1: Jajari sendana pula.
0: Malah gue apa nih Bu?
1: Lagunya jangan bilang ini ketinggian lagu lama.
0: Lagu apa tuh?
1: Cita-cita di sini.
0: Oh, sakitnya tuh di sini, nenek itu ya.
1: Ya, ada lama nggak dengar lagu itu. Ada sama Salon?
0: Ada dong.
1: Ada lah, kalau di perempat semuanya ada. Apalagi Mas Malon yang bawa acara, macet banget. Semua dapat orang minta lagu, ya kan?
0: Bisa aja.
1: Boleh banget ya?
0: Iya Bu.
1: Lancar-lancar bikinnya.
0: Ibu juga.
1: Pertama. Apanya? Sama apanya lah. Temannya, teman setianya.
0: Siapa teman setia?
1: Nah, boleh nih tahu. Simpanannya ada. Ada kan udah?
0: Belum ada, semoga ada.
1: Ah, ada kan bohong, belum ada orang seganteng itu juga ada.
0: Enggak ada lu.
1: Udahlah, kalau enggak ada enggak apa-apa. Tadi itu yang banyak ya.
0: Iya.
1: Makasih Mas Alun waktunya saya terus.
0: Iya ibu.
1: Lantar-lantar di sini. Selamat bertugas. Bye-bye.
0: Bye-bye ibu. Ya, semoga enggak mati lampu nanti di Mabara Bang Kakak ya. Dan juga Bang Kakak dimanapun itu, enggak cuma di Martubung maksudnya ya. Di Martubung maupun di mana aja, semoga nanti enggak mati lampu juga. Hujan boleh bentar-bentar ya kan, tapi jangan mati lampu. Ini ada Bu Ratni tadi request lagu Sakitnya tuh di sini. Dan kalau misalnya Bang Kakak nanti mau request, silakan telepon di 061-846-3115. Tapi kayaknya kita putar aja dulu yang di request Bu Ratni ya. Ini dia Cita Citata dengan Sakitnya tuh di sini.

0: Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapain, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
0: Tang

0: Udin!
1: Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira gak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bang air sumur tuh, mana gak bisa habis, Bang?
3: Siapa bilang air sumur tuh gak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Pergi mata Udin kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin, Mak.

0: Masih di Pro 4 FM Abang Eka di acara Pro Dangdut, dan kita angkat telepon selanjutnya. Halo Pro Dangdut. Siapa di mana ini?
1: Dari siapa coba?
0: Dari Amel kayaknya ya.
1: Aduh, saya baru pulang.
0: Amel baru pulang dari mana tuh?
1: Dari tempat tugas.
0: Dari mana?
1: Dari tempat tugas.
0: Oh, dari tempat tugas. Iya, iya. Tadi enggak kehujanan di jalan ya?
1: Enggak lah. Udah keluar udah satu ini berapa hari nih sama 8 hari kan. Oh. Jadi tadi kemarin baru pulang.
0: Hmm.
1: Aku tuh kan tadi juga mana gitu ya? Melihat pengantin gitu kan, salam juga sama gitu.
0: Iya.
1: Jadi dirangkap gitu.
0: Oh.
1: Itu kan semalam kan ada desa ya kan. Jadi aku kan sama tante ya di sana itu berdua. Ini nanti ada lagi joknya gitu. Makanya kalau nggak ada itu kita itu selalu di sana gitu.
0: Kesini kalau ada job aja pokoknya ya.
1: Sana, bukan di sini.
0: Ke sana kalau ada job aja.
1: Ada juga kan tak kalem juga di sana.
0: Ada apa di sana?
1: Salon. Ada kalem juga di situ.
0: Oh, ada salon juga. Kalau di sana ditinggal gini yang ngurus siapa jadinya di situ?
1: Tante.
0: Oh, tante.
1: Mulai kan dari ayah, mulai kan.
0: Oh, Bow. Oh ya, Bow ya manggilnya ya, kalau dari ayah ya.
1: Setelah ini nanti kalau liburan sekolah anaknya, aku mau.
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya. Enggak dengar, putus-putus. Kayaknya gara-gara mendung enggak sih? Di situ mendung enggak, Mel?
1: Mendung.
0: Iya, di sini mendung. Jadi kayak gitulah kayaknya.
1: Aku minta lagu aja lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Evita Maya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kangen.
0: Kangen, bentar ya. Kangen itu yang ada Jawa-Jawanya gitu ya?
1: Iya, masa ada bataknya.
0: Kalau ada bataknya holong ya kan?
1: Oh, masa. Gini Bang Marun, kan kalau semalungun sama ini, sama Mbak
0: Bata Toba, ya? Mungkin ada samanya sebagian bahasanya.
1: Ada juga, ya, kan? Ada juga. Ya, semuanya masih sama ya. Namanya ada marganya juga ya.
0: Iya, tapi ada juga beda-bedanya bahasanya dikit.
1: Ada nih mah. Hmm. Kita aja nggak banyak ya.
0: Iya.
1: Yang penting sama sama Bata ya kan.
0: Oke, okay. Nanti diputar ya.
1: Makasih.
0: Oke, Amel. Sehat-sehat.
1: Horas.
0: Oke, bakal ada Amel di ngerot. Lain kali putus-putus suaranya mungkin gara-gara mendung juga. Dan kalau misalnya Abang Kakak di Gatsua, siap-siaplah nih mau hujan ya kan. Mendungnya mendung kali nih. Halo, Bro Dangdut.
2: Udah jatuh pun bukan mendung lagi.
0: Oh, udah hujan situ. Deras enggak?
2: Baru mulai, mau mulai. Udah bunuh tadi satu-satu.
0: Cuman nih,
2: bangun. Dari kampus, Pak Marlon.
0: Kenapa?
2: Dari kampus.
0: Loh, dari jam berapa matinya?
2: Kayaknya, aku tadi keluar jam 1, Ben. Kayaknya 1:30 lah lebih kurang sih, kan?
0: Oh, untung.
2: Ya, lama juga berarti, ya kan?
0: Untung pas itu sibuk, ya kan? Jadi nggak terasa, ya kan? Mati lampu, kayak gitu.
2: Nggak, tadi ditantar sama. Mau muntur baru terasa, ya kan?
0: Ah.
2: Nggak ada pun orang yang udah pergi, besok lah katanya.
0: Oh.
2: Mati lampu rupanya aku pergi tadi, aku pulang udah bunyi gencet orang ya kan.
0: Aci pulang gak ada orang ya hari Selasa gini ya.
2: Entah, operator ini gak ada.
0: Iya ada, anda pulang aja. Kan hari dinas ini hari Selasa.
2: Rupanya.
0: Wah, gak betul ya.
2: Orang sekarang sembarangan aja yang kerja itu ya kan.
0: Iya, dan anda bisa disidak itu.
2: Entah. Aku kan lagi tunjukin yang terbaru kakak ke kantor camat. Tadi dibilang orang itu disitu di kantor itu pun ada juga itu operatornya. Tapi aku disuruh ke sini, aku bilang.
0: Dilempar-lempar awak jadinya ya kan?
2: Wah, udah lumayan jauh awak jalan ya kan dari sini.
0: Mudah-mudahan.
2: Kalau dari sini ke kantor camatnya

0: lagu
1: semalam ada yang ini, lagu Zapin yang DJ ada tadi malam, aku minta sama Kiki.
0: Zapin ini banyak deh nih, Zapin apa nih?
1: Zapin
0: dia yang nyanyi
1: kayaknya, dia berdua.
0: Tunggu, coba aku tes putar dulu ya. Kayaknya yang ini nih.
2: Indah di susun.
1: Itu yang dipasang tadi mangkong. Yang itu ada lagi yang lain. Coba yang lain. Tadi malam itu lah.
0: Zapin. Pantun Zapin Minang.
1: Ada Zapin Palembang katanya, yang aku tengok di YouTube.
3: Ladies and gentlemen.
1: Ini apa nih?
0: Ini pantun Zapin Meminang.
1: Parang Minang itu ya?
0: Enggak, bukan meminang itu maksudnya melamar. Bukan orang Minang. Dia Melayu.

0: saya sekarang walaupun ini pas hidup kan aku keluar dari kamar mandi kan mau pahat ya kan. Itu yang terang. Aku kan pasang lampu yang utama 3 watt kan berapa watt ya itu tes biar nampak hidup ya kan. Itu udah hidup on air dari luar dan ada yang amin supaya kan. Itu bilang ini mau sholat lagi. Udah ya itu aja ya kak.
1: Oke dok.
0: Semoga enak lagunya ya.
1: Iya semoga.
0: Eh nanti jangan lupa lagu yang biasa aku minta ya.
1: Apa tuh?
0: Sampai maghrib kan?
1: Oh iya iya iya.
0: Ya Al-Quran ya. Iya. Kadang-kadang itu kan nengok-nengok WA.
1: Oh iya, kadang gak ketengok.
0: Mau ajan atau udah ajan pun gak apa-apa ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya dikabulkan ya kan?
1: Iya.
0: Nah, saya siap udah.
1: Halo.
0: Jangan nakal-nakal ya, omaknya jauh.
1: Nakal apa? Lo nakal-nakal.
0: Mamanya jauh nanti enggak ada yang bela.
1: Ada ya, Mas. Ayo.
0: Sehat-sehat keluarga. Nah, nanti kalau ada pulang sama ke kampung salah sama inangnya ya.
1: Oke.
0: Mulia Tegodang. Horas.
1: Horas. Oke, Bang Kakak, ada itu Farida ya, sembada katanya udah hujan, mulai hujan di situ, semoga enggak deras-deras kali jadi enggak banjir di situ. Dan sekarang kita putar lagu yang di request Amel dulu ya, sebelum ke lagu Zapin, Zapin Meminang. Meminang bukan Minang, Meminang maksudnya melamar gitu. Ini dia Evita Malah dengan Kang

0: banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong

sih bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada.

mati untuk dihidupkan kembali.

0: Pantun Zapin Melayu. Ini dibilang lagu dangdut masuk, dibilang lagu pantun Zapin Meminang, pantun Zapin Melayu. Dibilang lagu Melayu masuk, dibilang lagu dangdut juga masuk kalau musiknya kayak gini ya. Abang kakak yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA ya. Tapi WA kita nih entar apa nih, senyap-senyap aja nih. Oh, ini baru masuk nih. Ada Maulidina di Jalan Fajar ya, nanti dibacakan dulu ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Iya. Siapa di mana ini?

0: Siapa yang ngobrol aja?
1: Oke, dari kan?
0: Mana ada dari pagi? Dari sore tadi.
1: Dari jam 3 tadi ya?
0: Iya.
1: Oh, tadi pagi Hanum ya?
0: Tadi pagi Hanum.
1: Habis itu Najwa.
0: Kenapa?
1: Habis itu Najwa.
0: Siapa ya siang tadi? Oh, siang tadi ada Nova tadi. Dia bantu-bantu siaran gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nih udah mendung kali nih langit kita nih Pak ya.
1: Udah macam-macam jatuh kan.
0: Iya, ngeri juga Pak nih.
1: Iya, bisa lagi mati lampu lagi ya kan.
0: Tapi untungnya Pak udah di rumah kan.
1: Ya memang udah di rumah.
0: Siapa tahu kemana-mana mau enggak ya.
1: Udah, udah enggak lagi lah dah.
0: Takutnya masuk angin.
1: Dulu kemana-mana, sekarang udah di rumah aja.
0: Iya. Oke.
1: Lagu dari apa?
0: Dari siapa tuh?
1: Maggie Z.
0: Judulnya apa tuh?
1: Pelaminan Kelabu.
0: Pelangi?
1: Pelaminan Kelabu.
0: Oh, Pelaminan Kelabu. Sedih kali kayaknya judulnya nih. Oke, nanti kita putar ya Pak.
1: Oke, selamat
0: malam. Oke Pak, sehat-sehat ya.
1: Iya, sehat-sehat ya.
0: Mau lihat juga Horas. Oke Bang Kakak, ada Pak Abdullah ya. Ya request lagu. Magiset. Oh, Mansur S adanya Pak. Semoga maksudnya tadi Mansur S ya. Awak enggak lengok pula awak penyanyinya. Rupanya yang ada Mansur S. Kalau Magiset enggak ada pula lah Pelaminan Kelabu. Aduh, teleponnya udah putus pula ya. Semoga nggak apa-apa ya, Mansur S ya. Nanti kita putar. Dan di WA ini kita baca dulu Bang Kakak ya. Ada Kak Ira Tarigan. Bentar. Pro Dangdut, selamat sore Marlon. Kak Ira Tarigan di Parapat. Request lagu Ancor Pesena Telor. Lagu dangdut ya. Ancor Pesena Telor dari Imam S. Arifin. Oke, nanti diputar ya. Untuk Marlon, selamat sore, terima kasih. Terima kasih juga Kak Ira Tarigan. Kita putar dulu lagu yang dari Kas Pak Abdullah, baru nanti ke lagunya Kak Ira ya. Ini dia Pelaminan Kelabu dari Mansur S. Walaupun dibilang tadi Maggie Z ya, tapi semoga yang ini yang benar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Terima kasih untuk Abang Kakak yang masih mendengarkan ya. Ini udah hujan di Gatot Subroto ya. Kalau mau keluar kemana-mana ya harus pakai payung lah ya, atau juga bawa jas. Dan juga terima kasih Abang Kakak untuk yang sudah request tadi. Ada Umi Sumi, ada Bang Lumi, ada Ririn, ada Ibu Wati, ada Cynthia, ada Bu Ratni, ada Amel, ada Ito Farida, ada Pak Abdullah, dan terakhir tadi dari WA ada Kak Ira Tarigan. Dan kita putar lagu selanjutnya ini ya, lagu dangdut kita yang terakhir nih Abang Kakak ya, dari Rido Roma berjudul Menunggu. Lalu setelah ini kita akan masuk ke Jazz Music, nanti akan ada beberapa lagu. Lalu di jam 5:30 nanti akan ada kajian Mutiara Sore. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem, saya Dato' Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Akhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu gak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
1: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.

salah satu tarian tradisional khas suku Karo, yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo.

dan sarapan ini serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai

Sahabat Budaya masih di Perempat Medan, dan kini saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Husein Ali LC dari Pokjaluh Kemendak Kota Medan. Kali ini dengan judul 5 Sifat Orang Beriman. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

أمام الدنيا فعليه بعلمي ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniai nikmat-nikmat-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu sholli wa sallim mubarak alaih serta para sahabat dan keluarganya sekalian. Selamat sore Radio FM 4 Medan, abang kakak sahabat budaya sekalian. Bertemu kembali kita pada sore kali ini dalam pembahasan 5 sifat orang yang beriman. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar radhiyallahu anhu. Khamsun minal iman. Ada 5 sifat daripada sebagian orang yang beriman. Man lam yakun fihi syai'un minha, barang siapa yang tidak terdapat di dalam jiwanya sedikit pun, fala imana lahu, berarti dia tidak memiliki kesempurnaan iman atau tidak memiliki iman. Yang pertama, at-taslimu li amrillah, yaitu tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas kepada yang pertama, bahwa iman itu adalah secara bahasa kepercayaan atau at-tasdik, pembenaran. Secara istilah arti iman kata Rasulullah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan, yaitu membenarkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, dan mematikan. Dia adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ketika seseorang membenarkan bahwa Allah taala dialah Tuhan yang menciptakan apa yang ada di muka bumi, apa yang ada di langit, maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik iman di dalam hatinya berbentuk nur. Namanya nur iman. Nur iman ini apabila dijaga dan dipelihara dan diucapkan dengan al-iqrar bil lisan, itu membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka nur iman yang di dalam hati itu dia akan terpancar ke permukaan bumi, ke alam zahir, merupakan simbol orang yang beriman.
Kalau seseorang mengatakan dua kalimat syahadat, maka dia berawal memulai bahwa dia adalah seorang yang meyakini tentang Tuhan alam semesta yang mengaturnya. Kemudian iman definisinya wal amal bir arkan, dan apabila dari setitik nur yang ada di dalam hati kemudian melangkah keluar permukaan dunia dengan ikrar bil lisan dan dilanjutkan dengan al amal bil arkan, yaitu perbuatan secara zahir, apa yang kita lakukan dari mulai kita melaksanakan ibadah sholat, apakah di rumah atau ke masjid, atau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah haji dan umroh, itu membuktikan bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman. Maka dari definisi ini, yaitu al-amal bil arkan, melakukan, melaksanakan dengan perbuatan amalan, terbagilah iman tadi kepada tiga pembahagian. Pertama, iman yang beramal secara Islam, itulah dinamakan syariat. Kemudian iman yang beramal secara hakikat, itulah yang dinamakan amal iman. Yang ketiga, iman yang beramal secara ihsan, itulah yang dinamakan ma'rifat. Amal Islam itu harus didukung dengan tiga sokongan supaya Islam seseorang itu kuat dan kokoh dalam menghadapi kehidupan dan tantangan zaman. Maka dia akan melakukan ada tiga hal. Pertama, dia selalu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia ini adalah tempat kesalahan dan tempat dosa. Ketika seseorang melaksanakan dan menjalankan kehidupan di muka bumi, ada yang lurus jalannya dan juga banyak yang terpleset ke dalam dosa dan kesalahan. Maka untuk menjaga Islamnya supaya jangan rusak, dituntut kepadanya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya membacakan kalimat taubat dengan membaca astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim, itu 100 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 70 kali. Artinya apa? Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan demikian setiap harinya, maka bagi umatnya adalah sepatutnya untuk melakukan taubat atau istighfar lebih dari 100 kali untuk menjaga kedudukan iman di dalam permukaan dunia ini. Yang kedua, untuk menjaga kedudukan Islam, seyogyanya dia menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah takut kepada Allah. Dengan dasar takut kepada Allah, maka agama Islam yang ada di dalam dirinya akan terjaga, sehingga terjaga dia dari melakukan maksiat, daripada melakukan dosa, daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Karena senantiasa dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selamatlah agama Islamnya. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Orang yang beriman untuk menjaga agama Islamnya,
maka dituntut kepadanya untuk istiqomah. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, selalu kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang istiqomah. Mana jalan yang istiqomah? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi orang yang istiqamah adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa petunjuk Allah dan karunia-Nya, seperti para nabi, para sahabat, dan juga orang-orang soleh, para wali-wali Allah Ta'ala. Itulah jalan yang memiliki keistiqomahan di dalam diri mereka. Itulah di antara amal bil arkan dari pembagian iman tersebut. Kemudian sifat daripada orang yang beriman adalah tunduk kepada perintah Allah dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Disebutkan dalam surah An-Nur ayat 51, yang artinya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasulullah, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, lalu mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membuktikan bahwa orang itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali demikian tausiah singkat. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda.

kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Adat budaya, termasuk sunnah, memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah, menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan

jaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Dan sekarang sudah pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Dari tadi kita memutar lagu religi, sekarang kita masuk ke acara Ragam Irama Nusantara untuk budaya Simalungun. Jadi sampai nanti jam 8 malam kita akan memutar lagu-lagu Simalungun. Nah, lagu-lagu Simalungun yang enak apa? Salah satunya ini ya, lagu dari Frita Sinaga. Ya, walaupun mungkin penyanyinya nggak tahu ya orang Simalungun atau enggak, tapi lagunya ini bahasanya bahasa Simalungun, berjudul Iluh I Bandara. Nah, ini tentang perpisahan seseorang begitu ya. Dia berpisah dengan orang terkasih demi mengejar cita-citanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sembah Pani Sumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya, merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, dan Gual Batara Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, obung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun, yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiyau, topi gotong, dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Pani Sumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga manortor hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari

John Elliaman Saragih dengan Rimbang Po. Nah, ini adalah sebuah lagu tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya gara-gara tinggal di Jakarta gitu. Jadi kayak sok-sok kota lah gitu. Nah, Bang Kakak, jauh sebelum Islam dan Kristen berkembang di tanah Simalungun, masyarakat setempat itu telah memiliki kepercayaan asli yang dikenal sebagai Habonaron. Kalau kita artikan kebenaran gitu ya. Dan kepercayaan ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,

Alabama Nick, dia ini menjelaskan bahwa Habonaron ini merupakan agama atau keyakinan asli masyarakat Simalungun. Dan ini ya, itu seperti agama-agama tradisional lainnya, tentunya memiliki dewata tertinggi yang disebut sebagai Naibata. Naibata itu Tuhan gitu ya. Dan selain itu juga memiliki dewa-dewi

Desa Nawalu ini yang kemudian tersebar ke seluruh Simalungun begitu ya. Dan menurutnya ya, menurut si menurut si Aaron L. Damanik ya, Aaron, nah jadi inget tuh ya, Aaron L. Damanik, menurut dia kebenaran Habonaron ini telah dicatat dalam tulisan J.T. Deman pada tahun 1922 yang menyisakan penciptaan jagat raya dan juga manusia dalam kepercayaan masyarakat Simalungun gitu. Jadi ternyata gak semua Batak itu kayaknya parmalim gitu kan. Biasa kita dengar agama Batak yang dua apa parmalim gitu ya, padahal itu kayaknya Batak Toba saja begitu ya mungkin, atau ada beberapa Batak lain tapi gak semua Batak gitu. Kalau misalnya Simalungun ya ini Habonaron gitu. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu

Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio

dari John Ilyaman Saragi. Ya, ini salah satu yang berjudul Cewek Matre juga, karena banyak sekali lagu-lagu berjudul Cewek Matre yang gak cuma lagu ini, dan itu lagunya beda banget ya, dan makna lagunya sesuai dengan judulnya. Jadi dia ternyata kenal sama perempuan gitu ya, setelah mendalami perkenalan, ternyata cewek matre dia. Nah, bagaimana kita melanjutkan yang Habonaran tadi ya. Jadi seseorang yang merupakan seorang akademisi dan juga penulis bernama Aaron tadi ya, Aaron Eldamanik, dia menjelaskan bahwa inti dari ajaran Habonaron, yaitu ajaran atau kepercayaan masyarakat Simalungun di awal-awal dulu ya, sebelum agama-agama masuk, itu adalah kebajikan dan juga keseimbangan. Jadi itulah inti ajarannya. Dan kepercayaan ini tuh mengajarkan hubungan harmonis

Protestan Raya di tahun 1903 dan juga Katolik di Harang Gaul pada tahun 1937, akhirnya masyarakat Simalungun waktu itu tidak menunjukkan perlawanan yang berarti ya. Jadi kayak menerima aja waktu itu agama dari luar masuk gitu. Padahal mereka juga awalnya sudah punya kepercayaan gitu ya. Tapi mungkin karena dilihatnya agama ini tidak mengajarkan yang aneh-aneh, ya udah, jadi terima-terima aja sama mereka gitu. Dan menurut Aaron Elda Malik tadi, katanya masuknya agama-agama tersebut itu berlangsung bersamaan dengan kolonialisme yang menawarkan pendidikan, kesehatan, penampilan, dan juga konsep kehidupan baru kepada masyarakat. Jadi katanya tidak ada

tahu ya apakah kemudian menjadi bagus atau enggak. Karena kalau pikir-pikir sebenarnya sayang juga sih ya, agama yang dulu adalah murni dan masyarakat Simalungun sekarang itu kayak dilupakan gitu ya, terlupakan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya menurut agama lain juga kan agama mereka yang benar gitu. Jadi ya itu subjektif lah Bang Kakak ya. Sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak dari Medio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perempuan FM, suara budaya, Miss

0: 아니야.
1: 진단해줘, 진단.
0: 이 진단이 진단. 에이, 이거

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: Sahabat budaya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Jadi Wawan harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kang Kiki Koswara yang akan menemani Abang Kakak sampai nanti tengah malam ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di area di Perempat Medan. Dan sekarang kita dengarkan drama legenda dengan judul Siboru Tumbaga.
1: Produksi RRI Medan dengan judul Siboru Tumbaga, ditulis Elibi Zega, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan

Huasa si Suga-Suga tinggallah seorang tua bernama Ompu Huasa. Ia mempunyai seorang adik bernama Amani Buangga. Konon, pada masa mudanya Ompu Huasa rajin berniaga ke daerah Barus serta punya banyak kenalan.

0: Buasa terantuk kembali pada kenyataan bahwa dirinya belum memiliki seorang anak lelaki untuk mewarisi semua hartanya. Istrinya pun sudah lama meninggal. Dua orang putrinya bernama Siboru Tembaga dan Siboru Buntulan tak mungkin mewarisi semua harta nantinya. Adat selama ini seperti memastikan hak waris hanya dapat diteruskan kepada anak laki-laki. Kenyataan itulah yang sering membuat Ompu Buasa gelisah, meskipun adiknya mempunyai keturunan laki-laki.
1: Sudah berangkatlah kalian.
0: Belum tuntas semua kegelisahan, kedua putrinya tiba-tiba kembali ke rumah.

0: mana mungkin aku dapat menikah lagi setua ini? Mataku pun sudah mulai rabun. Perempuan mana lagi yang bersedia ku peristri? Wahai putriku, ya sudahlah, biarlah ku terima nasibku ini.
1: Kumohon Among, jangan lagi menolak permintaan ini.
2: Iya Among.
0: Kalau begitu, terserahmulah, Baru Tumbaga. Kalau aku harus menikah lagi, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, Boruku.
1: Mendengar perkataan terakhir itu, si Boru Tumbaga tergerak untuk berangkat ke Barus. Di Barus, ada seorang dukun bernama Datu Partungkot Bosi. Sang dukun sudah lama terkenal dengan berbagai keahliannya untuk meramalkan sesuatu. Datu Partungkot Bosi juga ahli tersohor di wilayah barat negeri yang menguasai Debata Niparmanukon, semacam peta baik buruk untuk sesuatu.

0: sebelum tembaga melakukan penyamaran sebagai lelaki. Dipilihnya salah satu pakaian dan topi dari lemari ayahnya. Ia pun tak lupa menggunakan tumis palsu. Sampai kebetulan bertemu di tengah hutan dengan Datu Partungkot Gosi.
1: Wah, Lai, kenapa kau takut dan melihatku? Kita tidak kebetulan sama-sama manusia juga di tengah hutan ini. Kenapa kau melihatku takut?
2: Kucapkan salam kepadamu, Lai. Horas! Kebetulan aku hendak ke negeri Barus menemui Datu Partungkot Gosi.
1: Lai, kau harap kau jangan berpura-pura tidak mengenalku. Aku lah Datu Partungkot Gosi. Lalu kenapa kau memerlukanku?
0: Si Boru Tumbaga sempat tidak percaya kalau yang dijumpainya di tengah hutan itu adalah Datu Partungkot Gosi. Namun, setelah memperhatikan tampangnya yang serupa dengan cerita Om Puguasa, si Boru Tumbaga mengakui dirinya sebagai suruhan Om Puguasa.
3: Aku disuruh oleh Om Puguasa untuk meramalkan dirinya.
1: Hah, itu sahabatku. Gimana keadaannya sekarang?
3: Dia sehat-sehat saja, tapi istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia berharap Lai bisa membantunya untuk meramalkan masa depannya.
1: Ah, baiklah. Ikutlah denganku.
0: Partungkot Bosi tidak begitu sulit menduga hal-hal baik dan buruk melalui Debata Parmanukon. Datu Partungkot Bosi benar-benar melihat tanda ajal dari sahabat lamanya tersebut. Ia pun menyarankan kepada si Boru Tumbaga agar melarang Om Puguasa keluar rumah

0: sahabat yang berkuasa, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini.
1: Hah? Kok secepat itu, Lai? Lantas, apa yang harus kita lakukan?
0: Aku sarankan, oh berkuasa itu jangan dulu keluar rumah selama satu minggu ini.
1: Baiklah, saran Lai itu akan saya laksanakan. Terima kasih telah membantu saya.
0: Halo, sampaikan salamku sama sahabatku yang berkuasa itu ya.
2: Baru tembaga pun kembali ke rumah dengan perasaan sangat khawatir dengan keadaan sang ayah. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh adiknya, Buru Buntulan.
3: Bagaimana ramalan Datu Partukut Bosi tentang Among kita ini?
4: Kabar buruk, Di. Among bentar lagi akan meninggalkan kita.
3: Kok gitu, Kak? Apa yang harus kita lakukan sama Among ini?
4: Datu Partukut Bosi menyarankan Among tidak boleh keluar rumah selama satu minggu ini.
3: Satu minggu ini?
4: Ya.
5: Boruku, bicara apa kalian? Sepertinya kalian serius sekali ini.
3: Tidak, Among. Cuma yang cerita-cerita begitu aja dengan kakak.
5: Oh. Lanjutkanlah. Among juga mau pergi ke sawah ini.
3: Among, jangan ke sawah dulu dalam satu minggu ini ya.
5: Kenapa, Boruku?
3: Among kan udah tua. Biarkan kami yang ke sawah. Among di rumah saja. Gitu kan, Kak? Among.
5: Ya, sudah kalau begitu. Semangat buat kalian ya.
2: Namun, karena Om Puhuasa suatu hari berkeras mau memeriksa sawah dan hewan peliharaannya, ramalan Datu Partukut Bosi itu pun terjadilah. Beberapa orang penduduk yang melihatnya tergelincir di pinggir sawah tergesa-gesa memberi kabar kepada kedua putrinya yang sedang membersihkan sekeliling rumah. Mereka pun membawa Om Puhuasa kembali ke rumah.
6: Among sedang sakit.
3: Sakit? Among?
6: Iya, Among sakit.
3: Sakit Among. Among? Among kenapa, Among? Jangan dorong kami, Among. Among? Among sakit apa, Among? Among?
5: Baru tembaga. Baru Buntulan.
3: Iya, Among.
5: Simpanlah barang-barang berharga ini untuk kalian berdua. Bayangan ibumu sudah sangat dekat untuk menjemput kuburku.
2: Pilu yang sangat mendalam memperkuat tangisan si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan. Ditambah lagi ratapan dari beberapa orang di dalam rumah, membuat penduduk lain desa si Suga-Suga bergegas menuju arah tangisan. Satu-satunya manusia yang menahan dirinya tidak bergegas ke sana adalah Amani Buangga.
0: Lai, kakak mau penguasa sudah meninggal dulu ya?
7: Oh, begitu?
0: Iya.
7: Baiklah, bentar lagi aku mau ke sana. Lai, duluan aja.
2: Melewati pintu rumah yang sedang berduka itu, Amani Buangga sengaja pura-pura bertanya sambil mengarahkan pandangannya kepada Suburu Tembaga.
7: Wah, apakah Amomu ini sudah betul-betul meninggal? Sekarang Amomu sudah meninggal, Boru Tembaga dan Boru Buntulan. Terus di mana kalian simpan semua harta itu?
2: Tentu bukan saja kedua putri itu terkejut dengan perilaku Amani Buangga. Salah seorang tetua kampung mencoba mengingatkan

0: nanti dibahasnya soal harta itu. Sekarang kamu persiapkan saja acara penguburan abangmu itu.
1: Hah? Aku mau datang ke sini hanya untuk mengambil semua harta yang masih ada, bukan untuk mengurusi adat penguburan abangku itu. Mestinya kalian sudah lebih tahu lah tata cara mengangkat mayat ini ke tempat penguburan.
0: Maaf, kita hanya ingin melaksanakan adat yang diturunkan leluhur kepada kita semua, termasuk adat untuk penguburan orang meninggal.
1: Kalau kalian tidak mau menguburkan jasad ini, aku akan membuangnya ke pekarangan sana.
2: Sungguh tidak terduga perkataan Amano buat

0: tetua kampung merasa lebih baik tidak menanggapi perkataan itu. Ia meminta orang-orang mengangkat mayat Ompu Puasa dan menguburkannya secepat mungkin. Namun, selama waktu penguburan, Amani Buangga tetap tinggal di rumah Ompu Puasa. Ia juga tidak mengizinkan si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan keluar dari rumah itu. Malahan, ia semakin mencecar mereka dengan pertanyaan soal harta peninggalan Ompu Puasa. Didesaknya terus kedua putri itu secara bergantian. Kalau semua pertanyaan terlambat dijawab, Amani Buangga menampar wajah kedua putri itu. Ketika semua orang mulai kembali dari tempat penguburan, tetua kampung dengan berani kembali menegur Amani Buangga.
1: Maaf, kami sudah kembali ke tempat penguburan. Sekarang kami lihat, kamu mulai menyiksa kedua putri ini ya rupanya.
2: Akulah yang berhak di rumah ini. Kalau ku bilang mau menggorok leher mereka berdua, akan ku gorok. Kalian mau apa?
1: Kamu benar-benar tidak tahu adat, Amani Buangga. Memang kamulah yang berhak di rumah ini sekarang.
2: Kalau kalian udah tahu, kenapa harus kembali lagi ke rumah ini, ha? Kalian tidak perlu datang lagi ke sini hanya untuk menyinggung adat.
0: Amani Buangga malah mengusir dan mencemooh mereka soal penghormatan atas adat. Sepeninggal para tetangga, Amani Buangga terus menyiksa kedua putri itu sebelum akhirnya mengikat mereka sampai beberapa hari di pekarangan rumah. Namun diam-diam, pada suatu malam, seorang tetangga melepaskan tali yang mengikat tangan kedua putri itu. Setelah bebas, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan merasa lebih baik meninggalkan desa si Suga-Suga untuk menghindari ancaman Amani Buangga. Demikian pula saran dari tetangga yang membebaskan mereka. Lalu mereka pergi ke hutan yang cukup jauh jaraknya dari desa si Suga-Suga. Namun di tengah hutan, mereka berdua tentu kelaparan dan kehausan.
3: Kak, aku sangat lapar sekali. Ayo kita cari makanan, Kak.
4: Dik, di sini gak ada makan. Ayo kita cari kalau ada buah di sebelah sana.
3: Iya, Kak.
0: Berhari-hari mereka berusaha bertahan di

0: Suatu ketika, mereka mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Karena takut akan suara-suara itu, si Boru Tumbaga dan si Boru Bunturan bersembunyi di balik rumpun-rumpun tanaman besar sambil terus menahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba dari tempat lain di hutan itu, dua orang pemburu terkejut mendengar suara tangisan mereka. Mereka menduga suara itu hanya tipuan dan menganggap mustahil ada manusia selain mereka berdua. Lalu, mereka mencoba bergantian meneliti ke arah datangnya suara tangisan itu. Kedua pemburu itu adalah abang beradik yang sebenarnya terkadang sama takutnya. Karena si abang lebih berpengalaman berada di hutan, ia pun berusaha meyakinkan adiknya. Mereka lalu mendekati sumber suara itu sampai bertemu dengan sosok kedua putri yang sudah mulai kelihatan sangat lapar dan haus.
1: Kalau kalian adalah putri Om Penguasa, kenapa kalian sampai terdampar ke sini?
2: Kami sedang disiksa saudara Amung Naku, dan dia merampas semua harta peninggalan almarhum Amung kami. Dan kami sekarang ini sedang dikejar-kejar.
0: Meskipun para pemburu itu adalah penduduk luar desa Sigusa-Gusa, nama Om Penguasa sebagai orang kaya sudah tersiar kemana-mana. Kemudian si Boru Tumbaga menceritakan kejadian dan perilaku yang mereka terima dari adik kandung ayah mereka sendiri, yaitu Amani Buangga. Kedua pemburu itu bukan saja terkejut dan ingin membantu si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Namun kebetulan juga, mereka belum mempunyai

0: Kelima pasangan tersebut akhirnya hidup berkeluarga. Namun suami-suami mereka tetap memendam rasa marah atas perlakuan Amani Juangga kepada istri-istri mereka. Suatu ketika, keduanya pergi ke desa Sisuga-Suga untuk memperlakukan Amani Juangga seperti yang dilakukannya kepada kedua istri mereka. Mereka ikat Amani Juangga di tengah kampung itu. Tibalah saatnya si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan berpura-pura lewat dan melepaskan ikatan Amani Juangga.
1: Amin, kok kamu diikat? Siapa yang melakukan ini?
2: Nah, kalian masih hidup. Tolonglah bantuin aku.
1: Iya, Amang.
2: Makasih anak ya. Aku benar-benar bersalah sudah membuat kalian menderita kayak gini dan memperlakukan kalian kasar.
1: Iya, Among. Tidak apa-apa, kami maafkan. Karena Among adalah pengganti orang tua kami.
3: Makasih banyak ya, Naya.
0: Akhirnya dengan tulus hati, Amani Juangga menyesali semua perbuatannya dan ingin mengembalikan semua harta yang layak diwarisi oleh si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan. Demikian album legenda produksi RRI Medan dengan judul Si Boru Tembaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu

Iya, menjajwa kita Krina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Danaka hari ini ya di obrolan budaya Karo ya Bang Danaka. Dan mengawali acara suara budaya Nusantara atau apresiasi budaya Sumut ya untuk etnis Karo. Kita tadi menikmati lagu dari Ijo Baru Ginting ya, Mangkang Muda gitu ya, Mangkang Muda Bang Danaka. Yang ingin bergabung boleh silakan ya, kita tunggu kembali potensi Anda di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-614-248 ya Bang Danaka. Aduh kenapa ya, apa namanya, tenggorokan saya mulai kering, agak gatal-gatal sedikit ya. Ya mudah-mudahan Anda sehat-sehat selalu ya Bang Danaka ya, dan dengan cuaca yang tidak menentu ini harus kita jaga imunitas kita ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda cara obrolan budaya Karo kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, dengan lagu-lagu yang kita hadirkan spesial untuk lagu-lagu Karo tentunya ya, untuk kita nikmati di acara ini seperti tadi kita informasikan ya, hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Netflix ya, dan Alamo Gema ini juga bisa jadi satu lagu ya, menggunakan dari Netflix Noboru Korea ya. Baik, informasi berikutnya tentang mitos bagi masyarakat Karo, khususnya Abang Daka, mengenai pohon anau yang multifungsi. Nah, ini seperti apa dan bagaimana, kita dengarkan kembali.

0: Anda ya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibau, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibau, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibau, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan pendidikan.

0: menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
1: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini sudah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu, segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
2: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang sudah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis, supaya dalam pernikahan itu yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan nggak cukup banyak, berarti banyak dana ya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang difermentasikan itu bisa menjadi cuka?
3: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

Kita lanjutkan kembali Bang Neraka. Hujan-hujan sudah reda ya. Kita hangatkan kembali dengan lagu-lagu dari Karo ya Bang Neraka. Dan ada beberapa tempat wisata di Brastagi yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda untuk objek wisata yang akan dituju ya Bang Neraka. Nah diantaranya Gundaling Farmstead Brastagi. Alhamdulillah saya pernah kesana ya Bang Neraka, langsung ke apa namanya tempat pengolahan susu sapi ya yang ada di sana. Jadi memang diproses fresh ya Bang Neraka, dan bisa dibentuk menjadi berbagai macam produk turunan ya, dari mulai keju, yogurt dan es krim. Nah Anda juga bisa belajar cara memerah sapi yang benar ya, cara memerah susu sapi dan memberikan makan sapi. Jadi langsung begitu Abang Neraka ke tempat peternakannya ya, Gundaling Farmstead, begitu Abang Neraka. Dan Gundaling Farmstead ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Tempat wisata Brastagi Hits ini tidak membebankan biaya masuk bagi wisatawan yang datang untuk jalan-jalan ya, tapi Anda rugi kalau tidak mencoba susu sapi yang segar ya, dan ada varian rasanya menggunakan stroberi begitu ya, dan yang lainnya ya. Berikutnya ada air terjun Sikulikap. Nah ini juga unik ya, memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan mempunyai kolam alami di bawahnya yang dapat digunakan untuk berenang ataupun sekedar berendam ya. Tapi tetap harus hati-hati ya Bang Neraka ya. Dan untuk masuk ke air terjun Sikulikap ini, Anda hanya dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Juga dikenakan biaya parkir sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jenis kendaraannya. Jadi kalau kesana jangan yang mahal-mahal. Jadi biar retribusinya juga bisa disesuaikan. Oh ini mobil angkot gitu ya. Beda dengan misalnya Pajero atau maaf ya, bukan merek yang maksudnya mobil yang lebih harganya mahal misalnya gitu Bang Rangka. Tapi kalau misalnya segitu mah ya masih worth it lah ya, masih wajar ya untuk kita nikmati pemandangan air terjun yang indah ya, yang ternyata tidak ada pernah tutupnya begitu ya operasionalnya, ya operasional pengelolaannya tetap di sana setiap hari begitu Abang Neraka. Baik, berikutnya ada nantilah yang pasti masih banyak ya, pemandian ataupun taman-taman alami ataupun spot wisata yang ada di Brastagi ya Abang Neraka. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas Perempat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara ya. Kami harapkan Anda tidak usah kemana-mana ya, bergabung terus saja bersama Perempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahum, saya Datuk Haji Akbar Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Doli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, ada yang sudah tertidur gak ya? Boleh sih tidur, tapi nanti jam 10 bangun lagi. Oh iya, selamat malam nanti untuk Opa Rasya ya. Tenang-tenang, list lagunya sudah kita pegang ya. Baik, di malam hari ini masih tempat wisata yang ada di Brastagi ya. Kalau tadi ada Gundaling, Farmstead, Brastagi ya. Berikutnya ada air terjun Sikulikap. Dan ada lagi air mandi atau pemandian air panas nih Abang Danaka, yang disebut dengan Sidebodebuk. Nah, jadi pemandian air panas ini merupakan pemandian yang populer ya di kalangan para wisatawan. Letaknya di mana? Nah, di bawah kaki Gunung Sibayak yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Brastagi. Oke, kita coba untuk berinteraksi di malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ya, langsung kabur dah. Baik ya, jika Anda ingin mengunjungi tempat wisata Sidebodebuk, nah, tiket yang harus Anda keluarkan sekitar Rp10.000 ya. Dan akhir pekan dua kali lipat menjadi Rp20.000. Belum mungkin area parkirnya ya dan yang lainnya ya, mudah-mudahan. Nah, berikutnya ada Taman Alam Lumbini. Wah, ini indah banget ya. Saya pernah ke sana. Pernah ke dalamnya dan memang beragam apa namanya ornamen khas dari pagoda ini ada di sana, Bang Naka. Jadi Taman Lumbini ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang harus kita kunjungi ya. Taman Alam Lumbini dikenal dengan nama Pagoda Emas, berlokasi di Desa Dolat Raya Brastagi, yang merupakan ikon wisata Brastagi yang paling terkenal, merupakan replika Pagoda Swedengen Myanmar dan dijadikan sebagai tempat peribadatan pusat sekaligus wisata religi pemeluk agama Buddha di Brastagi. Nah, tempat wisata Brastagi yang dinobatkan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia ini menawarkan sejumlah aktivitas menarik bagi para wisatawan ya, mulai dari mengelilingi kemegahan pagoda hingga menuliskan keinginan Anda dan menggantungnya di pohon harapan.

Counseling merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi

tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa

Family Taxi ya, lagu mereka dari vokalnya B3 Voice featuring si Tepu, begitu Abang dan Aka. Kita balik lagi ya dengan rekomendasi tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi di daerah Karo ya. Kalau Jakarta memiliki Taman Impian Jaya Ancol ya. Nah, jadi di Beras Tagi sendiri juga tidak kalah menariknya ya. Ada Mickey Funland Holiday. Nah, jadi tempat ini merupakan tempat rekreasi keluarga yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Sempajaya, Kecamatan Beras Tagi, Emang Danaka. Jadi wisatawan dapat berkunjung ke tempat tersebut mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang tentunya menawarkan lebih dari 35 macam wahana permainan yang dapat Anda nikmati seharian penuh ya, dengan membayar tiket yang tentunya worth it ya, masih ekonomis lah ya daripada kita dari Medan ke Jakarta gitu ya Bang Danaka. Dan beberapa wahana permainan populer dan diminati oleh masyarakat ataupun pengunjung, di antaranya ada Bon Voyage, Bus Coaster, terus juga ada Dolphin Bay, ada Jelly Swing, ada Sea Battle, terus juga ada Sea Monster, ada The Wave dan Tsunami. Wah, ini pasti lebih keren nih. Jadi spot wisata lainnya yang bisa Anda kunjungi sebenarnya banyak ya di daerah Karo ini, tapi ini saya hadirkan 7 rekomendasi aja ya. Jika Anda berkunjung ke Beras Tagi, Anda juga bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke Penatapan Dahulu. Tempat wisata Beras Tagi ini terletak di ketinggian 1500 mdpl, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Simolangit ya, kilometer 55 Abang Danaka. Nah, dari Penatapan Dahulu Anda akan melihat pemandangan kota Beras Tagi dan Gunung Sinabung yang tentunya sangat indah ya. Banyak spot foto menarik dan instagramable di tempat wisata Beras Tagi ini. Untuk Anda yang masuk ke kawasan tersebut dikenakan biaya tiket sekitar Rp10.000. Namun biaya tiket ini tidak termasuk biaya parkir alias terpisah, begitu ya Bang Danaka. Baiklah, untuk Anda lagu-lagu Karo masih kita hadirkan hingga pukul 21.30 ya. Dan selanjutnya nanti kita akan hadirkan jazz musik ya untuk Anda dengan hadirnya lagu-lagu khas dari Perompat. Selamat mendengarkan kembali Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Dukung kami terus di Cover Channel official video di lagu baru kami Kusayangi dengan cara subscribe, like, dan share agar kedepannya di Cover Channel official video semakin eksis di industri musik lagu karo. Bujur Rasmi Jajah Tekina.

istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di

0: yang paling ku kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

0: masalahnya sebenarnya ya?
1: Iya Pak Tanganinya.
2: Maaf, Iko masalah rumah tangga kami bukan urusan PRT.
1: Mana urusan Den? Selagi masalah KDRT itu urusan RT, kecuali KDRW.
2: Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
3: Hanya betul PRT. Adanya betul nih PRT ya. Sudah tuh Den betulan, hanya masih betul ya.
1: Betul salah. Oh, enggak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan di anuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
2: Anu salah.
3: PRT mas mana kok?
2: Ini betul mah. Kalau nan anu itu enggak bisa di betulan. Kalau di betulan nan anu itu, inyo anu. Enggak betul.
1: Jadi siapa salah PRT? Anu atau betul? Sama-sama salah. Nan bini jangan melawan ke laki. Nan laki jangan sekali-sekali balikin tangan ke bini. Baik itu pula sebaliknya.
4: Ambo lah marasu yang sakit yang dibai PRT.
1: Lah, bagaimana ni ya? Padahal mana soalnya bukan? Boleh lewat lianya. Permisi mo. Assalamualaikum.
2: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
3: Ya, Pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah dong. Janji.
5: Saat ini Anda mendengarkan Just Music 4.

0: kembali Sapa Malam Perempat untuk Abang dan Akan di malam hari ini ya. Saya senang sekali memandu acara ini karena simpel, mudah dan orang suka gitu ya. Lagu-lagu daerahnya masih disuka orang banyak, alhamdulillah ya Bang Danaka. Temanya mengalir aja ya. Baik di 061-846-3115 Bang Danaka. Kita persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya, hingga pukul 00 kita persilahkan Anda menikmati acara ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam gitu.
1: Apa kabar?
0: Baik. Iya, baik. Ini Puan Eva ke?
1: Cantik manis gitu loh.
0: Oh, cantik manis kemana nih? Kemana aja nih? Ah.
1: Biasa lah.
0: Warawiri terus ya. Udah lama kita tak bersuah di kandang kuku. Yeah.
1: Tapi adalah beberapa hari gitu naik di Perempat.
0: Iya.
1: Sama Sherly, sama Anu, ada juga lah.
0: Iya.
1: Kalau udah di Medan gitu lah, udah harus on air lah. Gitu.
0: Iya dong. Emang kemana aja kemarin?
1: Biasa lah, kelenang-kelenong.
0: Kelenang-kelenong. Iya. Oke. Okay. Lagunya apa nih? Silahkan.
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak lah, ya.
1: Lagu Batak.
0: Judulnya?
1: Ini aja lah, yang ngedit aja lah, Bojak Bortung aja lah.
0: Bojak Bortung, pasti dari ya. Yus, siapa namanya?
1: Yang penting Bojak Bortung yang ngerep.
0: Iya.
1: Yang remix lah.
0: Oke, Bojak Bortung ya, siap.
1: Itu artinya katak besar.
0: Oh, katak ya. Emang ceritanya katak. Tentang apa sih Bojak Bortung ini?
1: Ya, banyak cakap gitu. Jadi dibilang ceritanya ini, itulah banyak cakap gitu. Kalau apa jadi dibilang.
0: Iya.
1: Kamu bojak, katak besar.
0: Kalau katak kan,
1: besar.
0: Kalau katak kan gitu, belum gitu ya, banyak ngomong ya.
1: Dia banyak ngomong tapi kenyataan nggak ada gitu ya.
0: Siap.
1: Itu ceritanya itu. Pamer. Nanti katanya di kedai dia mau bayar. Terakhir utang buka buku dosa. Itu ceritanya.
0: Iya, seru
1: cerita
0: juga,
1: lagu
0: ya.
1: Ini.
0: Oke, okay, ya? Boleh kirim salam buat siapa?
1: Buat Pak Jenal Tanjung. Ada Abdia, ada Mas Bambang di Binjai gitu loh. Ada Mas, ada si Jack Rijan. Ada Yus Rijal. Ada Mama Ezra. Ada Wati Tamora. Ada Pak Nga.
0: Iya.
1: Ada siapa ya?
0: Pak
1: ada
0: Nga.
1: Pak inilah Pak Jiman lah. Bunda Dona juga lah kalau mendengar. Ada nama Rizky juga. Buat semua aja lah, Ki. Buat Kiki.
0: Siap.
1: Kiki.
0: Yo, ini saya
1: sama
0: lagi
1: bertugas.
0: Sama-sama Mami cantik dan manis.
1: Cantik manis gitu loh.
0: Cantik dan manis. Pakai gitu loh.
1: Ya, pakai gitu loh. Dadah-dadah.
0: Yo, sama-sama. Iya, ada di skip cantik manis. Oke, berikutnya siapa nih ya? Halo, sapa malam.
2: Suara budalan sembara.
0: Pak Zainal.
2: Apa kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah. Pak Zainal, kalau yang lain alasannya payah kali masuk. Kalau Pak Zainal ini hampir tiap ini masuk ya?
2: Gak tahu, pikirnya apa ya? Bikinnya gak soleh yang lain.
0: Soalnya yang lain ini, wah katanya banyak kali lah banyak yang nelfon, mungkin harus jaga, mungkin harus jaga-jaga jarinya ya, cepat-cepat gitu ya.
2: Enggak tahu jaga jarinya,
0: iya, oke deh. Ini mau langsung aja nih lagunya atau apanya nih?
2: Ada temanya apa?
0: Temanya nggak ada sih, tapi benar nggak sih di tempatnya Pak Zainal air PDAM tidak ini tidak berfungsi atau lagi ada perbaikan atau seperti apa atau aman-aman aja?
2: Katanya ada perbaikan jadi mungkin apa ini instalasinya ada mengalami kerusakan karena mati lampu.
0: Dari
2: cuma di gang lama ini belum masuk PDAM.
0: Oh,
2: pakai sumur.
0: Iya, lebih aman pakai sumur berarti.
2: Ya, kalau pakai timur kalau mati listrik itu nggak dimuntah.
0: Ya, cuma memastikan aja apakah memakai air dari PDAM atau justru yang sumur gitu.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ada sumur-sumur juga ada.
0: Tapi kualitas airnya jernih atau perlu ada filter lagi untuk dibersih untuk
2: di sini tanahnya pasir, kebanyakan jernih airnya.
0: Oh gitu, justru yang pasir itu bersih ya?
2: Iya, lebih yang bau malah berminyak.
0: Oh, mengandung minyak?
2: Iya.
0: Bisa jadi juga ada minyak dong si Poltak ya. Oke, lagunya apa nih? Silakan.
2: Lagu si Lodi Pandungan.
0: Lodi judulnya.
2: Jangan mengharap.
0: Jangan mengharap. Jangan mengharap kemana.
2: Jangan mengharap.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
2: Rencananya untuk cantik manis tadi ya, Bang Wira, Mas Anto Senti, Pak Jiman, Tuan Ima, Otarasa, Bang Al, Bang Arman, Mas Ibuan, Mas Adi Jender, Bang Jack, Bang Paris, kemudian Mas Tejo, Yusrio Pratama, Pak Bula dengan Brunur, Buah Buana, Buah Tita Mora, Purami, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sumbada, Opung Jole, dan semua-muanya jalan.
0: Iya, siap.
2: Ada lagunya, Mas?
0: Ada, insya Allah.
2: Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Papa Rasya, lagunya Pusara Kasih sudah kita siapkan ya. Yang ingin bergabung untuk memilihkan lagu-lagu terenak versinya boleh silakan. Halo, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum, Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia.
3: Saya kata kedua jadinya.
0: Cynthia ini di awal-awal selalu dapat ya.
3: Ya tak apa, santu-santu
0: ambil warna. Tak apalah.
3: Tidak payah ya, gampang.
0: Semakin lancar kita untuk melancarkan silaturahmi, mudah-mudahan rezekinya juga lancar ya.
3: Aku tadi baru kesebelah, 22.
0: Iya. Kamu mandi pakai air sumur atau pakai air garam?
3: Mandi.
0: Iya.
3: Air sumur.
0: Oh, sumur.
3: Iya, ya. Air masak doang.
0: Nggak pakai air PDAM?
3: Tapi sini pakai air itu, air dari buat tanah,
0: di pikiran. Oh, justru pakai air dari tanah ya?
3: Itu.
0: Kualitas airnya gimana di situ?
3: Suka di sini juga kasih jernih.
0: Bersih gitu atau perlu juga difilter lagi, disaring lagi?
3: Bersih, agar supaya lebih jernih lagi, supaya dia jadi apa, diulang lagi, lebih jernih lagi.
0: Oh, bisa gitu ya?
3: Iya, gitu.
0: Oke, Cynthia, lagunya apa nih, Sin?
3: Ini lagu yang kayak mau keroncong.
0: Kok keroncong lagi?
3: Yang judulnya itu, Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta Dia, itu? Oke dah, mau kirim salam sila.
3: Iya, salam ya. Ada waktu aja Pak Nga, Era Cintia, Pak Primadu, Misumi, Pak Rasya, Pak Arna Sibuan, Pak Ali juga buatnya. Bisa dia buatnya Nda Liki buatnya Pada sembada buatnya
0: semuanya.
3: Ya, betul Mbak Kiki, selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Abang Nenaka, tiga lagu kita hadirkan ya. Tapi untuk Opa nanti lagu keempat ya. Supaya ngeh gitu ya kan. Kalau di awal-awal nanti gak lagi belum bergabung ya kan. Baik, di malam hari ini ada lagu Borjak Bortung. Terus juga ada Jangan Mengharap by Lodi Tambunan serta Jika Cinta Dia versi keroncong ya. Selamat malam, selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Sana, saya M. Zahrin Piliang, Ketua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Papan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat

melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

0: punya tebak-tebakan nih cowok. Coba-coba apa? Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Yo. Bola pingpong.
0: Salah lah cup. Bola.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Tempat salam budaya Nusantara.
0: Iya, Mak Adigen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Begitu sehat.
0: Alhamdulillah. Ini masih ngerendam-rendam gitu ya.
1: Iya, mungkin rendam nih begitu. Nanti
0: saya tinggal
1: gua terus turunnya ini.
0: Iya. Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat begini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dari Sunda aja begini.
0: Judulnya?
1: Ali Cinta.
0: Hah?
1: Ali Cinta.
0: Ali Cinta. Ari Cinta kang.
1: Ari Cinta iya.
0: Oh
1: iya.
0: Ketok magic.
1: Ketok magic.
0: Iya iya. Itu lagu waktu saya SD loh itu.
1: Iya sama. Aku masih itu masih main bola bolanya dulu.
0: Cinta ketok magic.
1: Di BUMN salah pelu kan gal dua itu. Itulah membela sama tadi itu semasa remaja maksudnya. Itulah sebelum UMN ada.
0: UMN ya.
1: Salapang gitu.
0: Iya. Oke, lagunya sudah ada.
1: Lagunya untuk Pak Bilapur ya. Semoga sehat selalu. Ada Bu Sinta sama Ikan Tanjung juga. Ada juga Pak Jenal Tanjung tadi. Ada Bang Tari sama Mama Esra. Ada juga Umi Sumi.
0: Umi Sumi.
1: Ada juga Puan Ina di Pantai Labu sama Bang Irfannya. Ada Ibu Susana Buru Ginting. Ada Ira Tarigan, Tarigan Ira ya kan. Ada yang sembada-sembada itu Sembada Anum. Udah itu Bu Ratni Timur Tubuh. Itu siapa ya? Pak Ijo. KPKP lah kan ini.
0: KPKP ya.
1: Kesel juga tangan. Ini jangan buang satu lagi di pajak dua ini.
0: Iya.
1: Keluarga semua sehat selalu Bang Rijal ya. Karena aku udah ke rumah Bang Rijal waktu pesta itu.

0: untuk Mas Adi Genjer, Pak Anto Sentis, Bang Yusri Jalan Pratama, Pak Rasya, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Bang Arman Hasibuan, Koko Bowo, Mama Rizki, Buratni, Farida Sembada, Panina, Umi Syumi, Mbak Wati. Untuk rekan-rekan semua, sehat-sehat selalu katanya gitu ya, dari Pak Abdullah dan Ibu Nur Hayati. Yang lainnya boleh silakan ya, 0816-3115 untuk request dan lagunya ya di malam hari ini. Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Binjai.
1: Udah ya, Sumatera Utara.
0: Iya.
1: Apa di kabar, Mas Cici?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik-baik, sayang ya?
0: Baik-baik dong.
1: Oh, bagus.
0: Bagus.
1: Iya, betul.
0: Iya, ini pasti nih.
1: Apa temanya, Ci?
0: Gak ada tema nih, mandinya pakai air pam atau air sumur?
1: Aku pakai mandinya pakai air pam dari dulu loh.
0: Oh, dikira mandi pakai air susu.
1: Ah, cuman berapa hari agak ini loh, ada gangguan juga loh pam nih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena mati lampu ini pengaruh, nggak tahu ya. tapi udah lancar. Ini belum memastikan air pump ya, dulu lah.
0: Iya.
1: Udah nggak apa-apa lah. Transmitter tribun sebulan barunya kok. Termahal kali ya kan.
0: Oke. Lagunya apa sih le?
1: Aku lagunya. Itu Angin Mamiri dari mana?
0: Angin Mamiri ku pasang.
1: Semata-mata bawah itu kan?
0: Sulawesi Selatan.
1: Dari mana?
0: Angin Mamiri ku.
1: Dari Maluku ya?
0: Sulawesi Selatan, Makassar.
1: Iya.
0: Dari
1: kau jalan punya ya?
0: Angin Mamiri ya.
1: Bikin tema-temanya ada warna biru, ada warna hitam.
0: Enggak lah.
1: Ada warna putih.
0: Beda lagi lah.
1: Warna hitam jelek dah kan, gatel dia.
0: Iya.
1: Kalau mereka ini gagal sih.
0: Oke.
1: Udah gagal, gosok lagi, berjemur lagi ya kan. Udah, salam-salam lagi.
0: Boleh, sila.
1: Salamnya, tadi penuh ada apa?
0: Ada Bunda Cantik Manis.
1: Oh ya, beli mana yang di skip?
0: Iya, skip.
1: Udah lah, salam keluarga aja, salam sehat ya. Ada Umi Sumi juga. Ada juga ini, Nopi sama siapa? Sama ini Deddy ya. Ada Pak Nga. Kalis Mas Paijo.
0: Yo.
1: Terus ada ini siapa namanya, Paris.
0: Paris.
1: Terus ada kawan kebor baling ya kan. Dul Ginting.
0: Oh.
1: Orangnya paling hitam tapi ganteng dia. Banyak kali bininya itu baru paten dia ya kan. ini udah hitam dan gatel. Nggak laku-laku kawin, kan malu gitu aja kan.
0: Ya Allah.
1: Ini banyak lagi ini, Nak.
0: Oke, siap.
1: Ada Bukala Ginting juga. Ya kan. Terus ini, terus apa lagi? Pak Giman ya.
0: Pak Giman.
1: Ada Wira juga, Isra juga.
0: Oh. Okay.
1: Mudah untuk semua pendengar apa ya. Ruang Pak Giman pun berada.
0: Iya.
1: Untuk Mas Giman yang Dek Budi.
0: Amin, insya Allah.
1: Kalau pulang hati-hatian ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat ya, benar. Oke, kita hadirkan dulu untuk lagu yang sempat kemarin di request tapi belum sempat diputar ya, dari requestannya Pak Opa Rasya ya. Pusara Kasih, terus juga ada Zapin Pantun Melayu Meminang ya. Untuk Pak Abdullah ditunggu juga lagunya, dan Cinta Ketok Magic serta Angin Mamiri. Wah, empat lagu, jadi yang Angin Mamiri juga kita akan hadirkan. Selamat mendengarkan untuk kalian.

0: Navas tertahan dan
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.
3: Tapi untuk dihidupkan kembali.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 98,4 Permatapan Suara Budaya Nusantara. Tepat pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita lanjutkan kembali di malam hari ini untuk melayani Anda pendengar atau Bung Abang Dangka yang ingin juga memilihkan lagu. Halo, selamat malam, selamat malam
1: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Bang Din.
0: Waalaikumsalam. Ini suaranya adem gitu ya.
1: Habis kehujanan ya adem.
0: Kehujanan atau ngantuk ini?
1: Setengah-setengah lah. Rencana tadi mau jam 1.
0: Oh gitu ya, Bang Wira ya?
1: Iya.
0: Lagi ngapain?
1: Biasa, lagi bayangkan yang indah-indah.
0: Hujan pula di sana ya?
1: Udah reda ini.
0: Udah reda. Gimana kondisi perairan Indonesia di sana?
1: Wah, melimpah ruah ini.
0: Oh, alhamdulillah kalau dilangkat ya.
1: Alhamdulillah, bagian udah ada juga naik-naikkan barang ke atas.
0: Itu mah banjir namanya.
1: Itu tadi lah melimpah ruah lagi.
0: Iya, pasti mah harus berkah aja ya. Lah.
1: Mau kemanapun kita syukur ya.
0: Betul.
1: Lagu Bang Kia.
0: Oke, siap Bang Wira, lagunya apa nih?
1: Jamilah tapi versi timur.
0: Ada Jamilah versi timur ya?
1: Ada.
0: Oke, nanti kita carikan lah. Jamilah, Jamilah, udah jatuh miskin lagi. Kirim salamnya boleh?
1: Ada itu. Salam buat Pak Zainal Tanjung, ada juga Mas Pejo, Bang Jek, ada juga Mas Jombang, ada Pak Jiman, ada juga Bang Arman Nasio ya. Ada juga Umi Sumi.
0: Umi Sumi.
1: Surat juga. Ada juga.
0: Iya.
1: Yang lagi pantau perompak.
0: Yang lagi pantau perompak. Oke dah, bungkus.
1: Buat abang. Sama petugas sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Duduk ganteng di posisinya.
0: Bukan duduk cantik.
1: Janganlah lari, cantik
0: mungkin bincu.
1: Terima kasih banyak waktunya, Bang.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong setabat ya, ada Mas Wira. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam perempuan.
0: Yo.
2: Waalaikumsalam.
0: Masuk.
2: Gimana kabar nih, Kang Kiki? Mana malam nih?
0: Alhamdulillah nih, Pak. Nggak apa nggak, cemana?
2: Alhamdulillah, itu sejauh cuaca sejuk malam nih.
0: Sejuk malam, sejuk sangat.
2: Sejuk ya, alhamdulillah. Sejuk sedap lah.
0: Sejuk
2: sedap. Ada kopinya. Ada pasapannya, ada goreng talasnya. Alhamdulillah.
0: Goreng.
2: Alhamdulillah sedap malam nih.
0: Ada goreng talas ya.
2: Malam ini ada lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, lagunya apa?
2: Kuki Payung.
0: Aduhai.
2: Aku juga di situ, lagi tuh.
0: Siti,
2: saya juga tidak dapat mendengar.
0: Saya nikmati aja, cuman saya kurang berani.
2: Kenapa lah? Yang penting kan kita coba. Kita juga
0: kurang apa?
2: Karena ada di sini tekniknya ada di itu.
0: Tahu, cuman
2: saya. Utama aja lah pun.
0: Biar Bang Darmansyah aja yang memang ahlinya di situ ya.
2: Biar kami ngukum, banyak kan komponen di belakang itu. Tidak senang Kang Kiki ini, bersenandung malam ini.
0: Senandung. Oh Melayu, tapi kalau Melayu lain mungkin bisa.
2: Yang mana Kang Kiki, apa lagu Melayu itu?
0: Fatwa Pujangga.
2: Boleh.
0: Boleh ya, suara saya.
2: Tapi jangan yang kencang.
0: Iya. Fatwa Pujangga.
2: Dan ini sabuk klub malam ini jadinya.
0: Boleh. Bukan
2: sabuk malam, sabuk klub malam nanti.
0: Yang sahdu ya.
2: Iya, Pak. Mengantar tidur.
0: Boleh.
2: Tadi itu Wira Swasta tadi ya.
0: Wira Swadma.
2: Sehat bagi selalu keluarga situ.
0: Iya.
2: Ada Pak Bambang gitu loh. Pemisimu juga dibinja. Jek juga, Pak Putri Madu juga. Ada apa nih, Pak Tanjung ada tadi ya.
0: Ada.
2: Tapi tidak tinggal juga ada Pak Angah juga tadi ada. Andalah tidur, sehat-sehat di sana. Siapa lagi dalam komponen banyak kali, ada Alma, ada Opa Rasa, ada Lagi, ada Chris. Saya dalam komponen semua. Untuk Bang Rijal Buana udah yo, masih ada ganjar di radio ya.
0: Yo.
2: Tetap di manis juga tadi ada, selamat malam. Sehat-sehat, mari kita bersih, sehat sehat.
0: Siap.
2: Untuk Ibu Radmi, Mbak Parida ini sebada. Punya siapa itu, Om Bila Ginting, Bila Epa, Pak Bila Bila Hati. Ada Buat Ira, Bila Pak Sama, sehat-sehat. Bahagia selalu. Untuknya Gentini, dihelpan tidak lagi-lagi. Murah sebelah juga Bu Wati. Kita marah, selamat malam. Buat ini ada bantai, Bu Ira. Coba ya sampai rempah ya.
0: Ya i.
2: Ya boleh semua monitor lah. Sehat-sehat semua, bagai semua, nunggu-nunggu. Tetap bila Allah kita semua.
0: Amin, amin.
2: Tunggu selamnya, matur dulu ya Kang.
0: Sampai rampes. Pagah ini unik ya. Lidahnya Sundanya ada, Malaysianya, Melayunya juga rancak sangat. Halo, selamat malam.
3: Para budaya Nusantara.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Kiki.
0: Salam. Ini dari mana nih? Dari
3: dari mana namanya?
0: Tamora paling juga nih. Buat alhamdulillah Buati, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik dan sehat
0: walafiat. Wah, alhamdulillah dong ya, semua sehat ya, itu yang paling utama kita. Sehatnya lahir batin ya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya ini aja sih. Sapu lidi.
0: Sapu lidi. Keroncong ya.
3: Iya.
0: Sapu lidi.
3: Itu duluan orang aja minta Kiki yang nyanyi.
0: Makanya di awal.
3: Sapu lidi aja lah.
0: Iya. Keroncong sapu lidi ya. Siap.
3: Salam ya Kia.
0: Yuk.
3: Kalau ini hari dia minta lagu Melayu, Pak Ngak lah ya kan.
0: Pak Ngak.
3: Kalau Jawa, Pak Ijo. Ada juga si ganteng Yusri Jal Pratama, Bang Arman Sibuan, Pak Zina Tanjung, Opa Rasa, Bang Anto, Pak Jiman, terus ada lagi siapa itu? Bapak-bapaknya
0: sering
3: nyamperin tapi lupa, maaf lah ya.
0: Iya.
3: Pak Abdullah bersama Bu Nur.
0: Oh Pak Abdullah.
3: Umi Sumi. Mbak cantik manis gitu loh. Udah, moga dia masih dengarkan ini ya.
0: Iya. Sudah tidurnya dia.
3: Iya. Ada. Bun. Ratni. Terus Mbak Epa Sambad. Mbak Epa Pancabatu, Mbak Parida Sembada, Bu Susana Ginting, Bu Sinta, Mama Ezra, ada juga Puan Ina di bersama suaminya di Pantai Labu. Dan untuk semuanya aja lah, mau lagi masih mendengarkan ya kan Tiu?
0: Semua ya.
3: Malam baik buat semuanya, semuanya pada sehat. Ini juga saya selalu sekeluarga ya Ki.
0: Amin, insya Allah.
3: Terima kasih waktunya Ki.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Abang Neraka, lagu-lagu khas perempat kita hadirkan ya di malam hari ini. Ada Jamilah gitu ya. Terus juga ada Fatwa Pujangga dan juga lagu Sapu Lidi Keroncong ya. Baik, selamat mendengarkan kembali untuk Anda di

0: Cep.
1: Apa Cep?
0: Udah jangan ngelanggung mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya Cep ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab

0: Abang datang ke Kerancong dari Mus Mulyadi ya. Baik, kita buka kembali telepon di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Hai,
0: hey, Rani, terima kasih Rani. Kau sudah memberikan aku buah. Ya kan harus terima kasih ke langsung orangnya gitu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan menjadi berkah ya.
1: Iya, Bang.
0: Apaan tuh?
1: Kalau gitu Rani telepon kayak gitu sama Bang Maron ya kakak itu nanti marah kan segan.
0: Oh nggak apa-apalah kan Rani itu pendengar kitanya itu.
1: Iya, apa itu Bang Maron baik itu Bang Maron.
0: Iya, sudah mengertinya itu dia.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih? Boleh langsung gaskeun.
1: Bang lepon apa bang pesayang-sayang dari Teti Hutapea.
0: Dari siapa?
1: Teti Hutapea, Teti Bang Hutapea.
0: Teti Hutapea ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Yuk kirim salam.
1: Itu ya buat ibu apa tadi bang yang request sapu apa sapu lidi berapa tadi?
0: Sapu lidi siapa tadi? Lupa.
1: Ibu Wati ya bang.
0: Oh iya Bu Wati, di Tanjung Merawa.
1: Iya buat ibu hati di Tanjung Merah. Terus buat manusia, buat apa rasa, buat udah ganteng. Terus buat Bang Paris. Itu aja lah bang. Buat abang makasih dan tugas sampai akhir ya bang.
0: Amin amin. Iya iya.
1: Lalu bawa dulu udah dapat.
0: Adanya itu jangan tidur dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya udah. Makasih bang.
0: Sama-sama Rani, sehat selalu. Ada Rani di pinggannya. Ada Kak Ira Tarigan. Assalamualaikum Kang Kiki. Kak Ira Tarigan nih di Prapat minta lagu Bagi Rata. Bagi Rata apanya nih? Dari Neti Vera Bangun ya. Kang Kiki selamat malam. Oke, nanti kita hadirkan ya untuk lagunya ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115 ya. Kita terima kembali untuk Anda yang ingin request lagu-lagu terbaik Anda. Halo, selamat malam.
2: Malam. Sampai aku ketiduran, aku udah ketiduran aku.
0: Kenapa? Udah. Aduh, kenapa bangun lagi? Udah bangun, udah bangun.
2: Ya, bangun gitu ya. Tapi yang tadi itu.
0: Udah bagus, ya. Udah bagus tidurnya. Kenapa bangun lagi? Bangun tidur. Tidur lagi.
2: Itu yang Mbak Surip.
0: Janganlah membangunkan Mbak Surip. Mbak Surip udah kemana? Oke, okay. Denny gimana kabarnya, sehat?
2: Baik banget, apa? Orang Bandung, Bang?
0: Iya, saya mah dari Bandung asli.
2: Dari mana, Bang? Dari mana?
0: Dari tadi.
2: Lahirnya?
0: Oh, lahirnya. Lahir di Bandung.
2: Di mana tuh, di mana?
0: Di rumah sakit.
2: Di rumah mana, orang kalah tuh? Di Jakarta itu panas.
0: Oh enggak, kalau Bandungnya saya itu Bandungnya di jalan Kampung Babakan Cikutra gitu.
2: Bukan yang tempat nongkrong artis-artis itu.
0: Artis itu paling nongkrongnya di mana? Oh di Dago, Dago mah.
2: Iya, Dago aku tahu tempat-tempat artis ya.
0: Iya, kalau Dago itu kan saya artis juga di situ, makanya tahu.
2: Aku Dago sih bang, berarti bang.
0: Iya iya.
2: Dago itu?
0: Ah?
2: Dago itu bang.
0: Agak nggak terlalu jauh sih, cuma 30 menitan lah kalau dari rumah sih.
2: Iya, tempat-tempat aku ke tempat-tempat artis bang. Iya, aku aja, gue kerjaan itu kan. Oh enggak. Belum artis di situ mau pakai motor gede bang orang tuh bang.
0: Oke, okay, ini waktunya terbatas nih Denny. Dari sama yeah. Kalau jam 9 pagi masih bisa nih karena di malam. Lagunya apa?
2: Ikutnya lagu dari ini.
0: Dosumbang.
2: Apa lagu ini? Ini Hati Gus Endang.
0: Oh Hati Gus Endang judulnya.
2: Tapi sudah bang ada.
0: Ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Apa juga ya?
0: Banyak, ada cinta gitu.
2: Cinta, ya itu aja lah.
0: Itu aja, lagu Sunda ya.
2: Untuk ya, untuk Karim Lutfi, kamu pasangan Karim.
0: Si Karim, sekali-kali Karimnya yang ngelapun kemari, bukan oh, suara kamu.
2: Bagaimana bangun, ada yang malu. Kata aku malu lagi. Orang lagi itu ngomong-ngomong tepat di dengar orang, bukan ya. Malu dengar orang sama tepat di dengar di mana-mana, itu malu.
0: Iya.
2: Yang malah, ya berapa bundanya, itu mantan semua, itu mantan. Untuk ini kata suku aku, yang cantik suku dan kemudian ponia.
0: Iya.
2: Untuk kawan juga yang domo. Untuk apa warman kasih buat seorang aku yang dianggap pertah yang udah tidur ya bukan aku ya sama di kenangan ya itu pak isi dia tuh gak ada lagi
0: ya dari sana ya lagi sibuk mungkin
2: pak Yus untuk lo
0: oke
2: apa lo Pak itu ini merebutkan merebutkan itu.
0: Yuk, bungkus lagunya.
2: Pak Yus, saya sebetulnya karena yang kemudian kampung baru untuk sama keluarga di dalam Bromo, sama Erza di tempat tumbak untuk dia bilik bang bilik mama pas bilik mendengarkan. Apa 8,4 ya di malam hari ini bang?
0: Ya. Yuk gas ke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang jangan Bromo ya. Baik berikutnya, halo, siapa malam berempat?
3: Pola budaya.
0: Iya, nih kalau Koko nih tenang-tenang masuk juga ya.
3: Iya, Kapten
0: kok bersuara ya, bersuara lah karena itu jualan saya. Iya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
3: Aja, ya.
0: Ya seperti inilah kok.
3: Ada bibi bawa baju apa itu? Angin kencang.
0: Angin kencang.
3: Ya.
0: Boleh. Iya. Belum. Oh, dia lagi baik-baik aja.
3: Salam buat dia ya.
0: Angin kencang.
3: Salam buat itu pendengar ikan duyung sama darah Zayus sama-sama Pak Jiban sama Lucky Papa Kota Antom,
0: iya.
3: Pak Rati, Jasa Rati ya. Ada lagi ya Bapak Awal Hasibuan, ada lagi itu yang siapa ya? Apa itu di Sempoge? Ada lagi yang semua yang sering menjadi kita lah. Kompet
0: Terima kasih.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok,
1: Depe
0: mata suka batutup, ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya balik.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.

sayangnya. Ini ada dua lagu lagi yang kita hadirkan dan terbatas waktu bagi Anda yang mungkin ingin bergabung sudah kita tutup ya. Yang ingin melalui line telepon begitu untuk menghubungi, sabar ya, besok saja lagi ya. Ada dua lagu dari requestannya Denny Frigi nih ya, Cinta dari Hetikus Endang dan terakhir Wauteh ya, Angin Koncang ya, untuk Koko Bowo di sana ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Abang Nerka hingga tuntas nanti pukul 00 untuk hari ini.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
1: Yang pasti bakalan

0: itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
0: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
0: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
0: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya

program Ambatan Medan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Denekan, kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda untuk esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok kembali. Inilah program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

88,4 Prom Permedan Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, seperti selamat pagi abang kakak ya. Kali ini azan salat subuh sudah masuk pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama saya Livika Bang Kakak di hari Rabu 10 Juni 2026 di pagi hari ini ya. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waduh, dua hari gak berjumpa. Serli agak ini ya, agak kikuk nih untuk memulai hari bersama Abang Kakak. Semoga Abang Kakak sehat selalu ya. Dua hari kita gak bersuan ya Abang Kakak, tapi semoga Abang Kakak dalam keadaan baik dan moodnya juga enak, dan yang paling penting sehat ya di tengah cuaca yang pancaroba kayak sekarang ini. Pastinya kebersamaan kita baru aja dimulai, karena Sally akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan memutarkan lagu-lagu enak koleksi perempat Abang Kakak ya, dan juga akan membagikan informasi-informasi terupdate dan pastinya menghadirkan segmen-segmen menarik yang berbeda di setiap jamnya. Jadi Abang Kakak, kita awali kebersamaan kita di lagu-lagu religi islami hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Diharapkan untuk tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Taman Bengkol Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkol diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmum Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Muklis berusia 58 tahun. Muklis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada Alhamdulillah. Di sini dulunya ada satu tempat seperti dahulu untuk beribadah yang langgar sebuah suatu dunia. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Cina yang diundangkan, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada di tempat. Maka dia diundangkan dengan Kapten Soat Soapi, dari Kapten Soapi, dari dia. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia juga tidak jatuh pesawat. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli, sudah Pak Muarasir, ada kepada Sultan, sampai ke niat daripada Cong Afi ini, kita membangun tanahkan, diizinkan oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini, tahun 1894 dibangun ini, 100% dia yang tanggung dengan uang dia atau apa ini. Kayaknya kalau kita lihat cara kebudayaan ini sekarang ini, ini ada kebudayaan daripada Cina, Melayu dan Persi. Ah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atas itu kayak film Saudi sekarang. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ketika tempat orang latihan saya tidak ada di sini. Bentuk itu tangga dia, itu maka di bawah ini ada bentuknya. Melayu, lupa berjalan, ada di dalam untuk Persia, cuma awalan tanpa akhir. Di awal ini

arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Pengajian Muslim Bali mencari kembali harmoni yang hilang karya Dulu Bin Mas'ad. Atas pendampingan tersebut, terjadilah

Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di konteks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Hukumuddin.

tersebut digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1400

0: komunikasi. Strategi
1: 88,4 Prompet Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak sudah pukul 5:26 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
2: Ini di mutiara pagi kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد para pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada Rabu pagi yang penuh keberkahan Allah kita dipertemukan lagi melalui program RRI Medan yaitu Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu meridai amal-amal soleh kita selama kita hidup di dunia ini. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pendiri grup Bidadari dan Yayasan Nur Arodiyah, Bapak Haji Nur Abu Bakar. Mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kehidupan kita ini kadang kita memandang tanpa kita sadari, terkadang kita menilai dan mengukur keberhasilan hanya dengan apa yang dimiliki atau mampu dicapai. Seperti nilai akademik yang tinggi, kemudian jabatan yang mentereng, pengaruh yang luas atau harta yang melimpah. Ini semua adalah pandangan kita ketika kita melihat seseorang itu sukses dan berhasil. Akan tetapi, agama yang kita yakini yaitu Islam tidak mempertanyakan seberapa tinggi posisi kita, seberapa baik nilai kita, atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Maka dari itu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka inilah standar hidup yang digariskan kepada kita selaku umat Islam. Maka iman yang benar dan tulus akan senantiasa melahirkan sikap positif yang memberikan dampak nyata. Bukan hanya identitas semata saja, atau bukan hanya simbol semata saja, atau bahkan jabatan semata saja, akan tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam memberikan tiga cara agar seseorang itu bisa bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ia senantiasa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka dari itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita manfaatkan diri kita untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan kebaikan akan diraih oleh setiap pribadi muslim jika dia terus berusaha mendisiplinkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi kita, bagi siapa saja yang terus berusaha membersihkan hatinya. Maka dari itu, kebermanfaatan bagi diri sendiri bukan sekadar tahu mana yang benar dan mana yang salah, bukan sekadar tahu ibadah yang kita lakukan, bukan sekadar tahu sholat yang kita lakukan, sebab betapa banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat tetapi sholatnya itu belum mampu menertibkan hidupnya. Ia sholat namun masih mudah berbohong, ia beribadah tetapi masih ringan melanggar amanah-amanah, ia mengaku beriman tetapi waktunya habis untuk hal yang sia-sia dan melalaikan. Maka untuk itu, para pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar hidup, maka ia akan tampak pada kedisiplinan dan kesungguhan memperbaiki diri dan pada kemampuan menahan diri dari maksiat. Ini poin yang pertama. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka sebelum kita meninggalkan dunia, maka hendaklah kita bermanfaat untuk diri kita terdahulu. Yang kedua adalah bermanfaat bagi manusia, ya, bermanfaat bagi keluarga. Maka ini juga termasuk salah satu yang harus menjadikan diri kita bermanfaat bagi keluarga kita. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam Al

0: akan tetapi keluarganya justru tidak mendapatkan kebaikannya tersebut. Betapa sering seseorang tampak santun di luar, tetapi justru keluarganya yang paling sedikit merasakan kelembutan sikapnya. Kadang kita di hadapan orang lain, kita menjaga lisan kita sedemikian rupa, tetapi ketika kita di rumah, kita justru sering meninggikan suara. Maka untuk itu kita bermanfaatlah kepada keluarga kita. Padahal tolak ukur kebaikan dan kebermanfaat seseorang itu justru pada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, kita senantiasalah memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sikap hidup individualis yang tidak peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar bukanlah ciri seorang muslim yang baik. Kadang terkadang kita sudah cukup merasa soleh hanya dengan sering ke masjid, sering membaca Al-Quran, atau sering berzikir dan sholawatan, padahal tidak demikian Nabi mencontohkan kepada kita. Maka Rasulullah SAW adalah sosok teladan mulia yang hidup baik dalam bertetangga. Kemudian beliau hadir bukan hanya sebagai sosok Nabi atau orang soleh yang hidupnya habis hanya di masjid saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung pada mutiara pagi kita hari ini untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustaz, kenapa banyak di antara kita yang merupakan dua nikmat yang diberikan Allah, yaitu seperti nikmat waktu dan kesehatan? Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya. Terima kasih Bu Aslah yang ada di Palu Koro. Bu Aslah selalu aktif ya, selalu mengikuti ya. Baiklah Bu Aslah, maka sering kadang kita terlupakan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Kalau kita lihat dari pembagian para ulama, bahwasanya cara mensyukuri nikmat itu yang pertama adalah senantiasalah kita berkalam, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang kedua, dengan seluruh badan kita, bisa kita bersedekah, kemudian kita bisa melakukan hal-hal kebaikan. Dan yang ketiga, hendaklah kita mensyukuri nikmat itu. Inti dari mensyukuri nikmat itu adalah senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan atau maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hanya mensyukuri nikmat itu dengan kata-kata saja, alhamdulillah, tapi tidak seperti itu dalam hakikat mensyukuri nikmat. Senantiasalah kita tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Rina di Marelan. Assalamualaikum Ustaz, tiap hari saya kerja, pulang, dan begitu terus. Merasa hidup saya tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Sholat jalan, tapi rasanya kok kosong ya Ustaz? Boleh dijawab Ustaz?
0: Iya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya cara menjadikan diri kita ini kita sukses di depan Allah, sukses menjadi orang yang bermanfaat di depan Allah, selama niat kita, kita ikatkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, segala bentuk amal ibadah kita hanya mencari ridha Allah, seberapapun yang kita keluar.

0: maka itu terasa indah dan enak. Maka yang pertama itu yang tadi sudah kita jelaskan adalah senantiasalah kita bermanfaat kepada diri kita. Ya, tentunya kita selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, itu membenfaatkan kepada diri kita. Senantiasa kita melakukan hal-hal amal soleh, itu juga bermanfaat kepada diri kita. Yang kedua adalah senantiasa kita melakukan manfaat kepada keluarga, ya, memberikan yang terbaik kepada keluarga. Dan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada masyarakat atau tetangga kita. Maka selama niat kita itu ikhlas hanya mengharap ridha Allah, tanpa mengharapkan pandangan manusia, tanpa mengharapkan sanjungan dari manusia, maka itu akan berarti bagi diri kita. Kadang kita ini merasa tidak berarti sesuatu yang kita lakukan, karena mungkin saja niat kita itu salah. Bisa saja niat kita itu mengharap puja dan pujian orang. Karena kita kalau sering mengharap puja dan pujian orang lain untuk melakukan perbuatan kebaikan, maka akan capek dan merasa sia-sia. Tapi kalau kita melakukan hanya demi Allah, hanya mencari ridha Allah, maka insya Allah hati kita tenang dan akan berarti segala bentuk amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ustadz, mungkin bisa kita jawab ya pertanyaan yang di luar dari tema sedikit. Dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustadz. Seorang anak yang diberi wasiat sebelum orang tuanya meninggal, namun anak tersebut tidak memberitahukan wasiat tersebut kepada anggota keluarganya. Apa sebenarnya dari isi dari wasiat tersebut hingga hampir 10 tahun? Apakah anak tersebut zalim kepada keluarganya, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Ya, selama wasiat wajibah, jadi seorang ayah mewasiatkan sesuatu ketika di masa hidupnya sebelum ia meninggal, tapi seorang anak itu tidak melaksanakan wasiat itu, yang pertama yang akan mendapat, tidak akan mendapatkan apa-apa dari wasiatnya itu adalah almarhum orang tuanya, ya, ini bahayanya. Makanya wasiat ini para kita semuanya, keluarga yang ditinggalkan, apabila ada orang tua kita mewasiatkan sesuatu kepada kita, maka jangan sempat wasiat ini kita langgar. Jangan sempat wasiat yang sudah diwasiatkan, wasiat wajibah ini, menjadi bumerang bagi almarhum ketika berada di alam kubur dan di alam akhirat. Maka hendaklah betul-betul ya, menjalankan wasiat ya. Karena kita lihat banyak kita lihat sekarang ini orang tuanya mewasiatkan sesuatu, ya, tetapi keluarganya tidak melakukan wasiat itu, maka ini bisa mendapatkan yang tidak baik kepada orang tuanya yang berada di alam kubur. Maka hendaklah kita senantiasa melakukan wasiat itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Wati di Tembung. Ustaz, setiap hari saya cuma di rumah, masak, nyuci, dan mengurus anak. Melihat tetangga, ikut pengajian, dan juga sedekah, saya jadi minder Ustaz. Apakah pekerjaan saya di rumah ini ada manfaatnya di mata Allah Ustaz? Silakan dijawab Ustaz.
0: Masya Allah, Ibu Wati yang ada di Tembung. Seorang istri atau seorang wanita yang soleh gitu ya, yang soleha, itu bandingnya satu wanita soleha sama dengan 25 laki-laki soleh. Maka Ibu Wati, jangan berkecil hati, justru ibadah pahala yang terbanyak yang didapatkan seorang istri itu bisa melakukan perbuatan amal ibadah di rumah. Contoh misalnya dengan memasak, mencuci saja. Dalam suatu riwayat mengatakan ketika kita mencuci pakaian suami atau pakaian anak, tetesan airnya itu ada 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Nah, selama istri melakukan hal-hal amal-amal yang baik, ya, menjadi seorang istri yang soleh, memasak, mengurus anak, mengurus suami dan seterusnya, itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Ibadah yang sangat tinggi. Jadi bukan harus kita melihat orang yang melakukan pengajian di luar rumah, kemudian bukan harus kita melihat orang yang bersedekah itu menjadikan diri kita sia-sia dan kecil di hadapan Allah, tidak. Maka selama ibu melakukan pekerjaan rumah, itu adalah ibadah yang sangat besar. Nah, suami yang mencari nafkah, itu adalah jihad sebenarnya, jihad di jalan Allah. Maka kadang kita salah mengartikan, banyak kita berpikir bahwasanya ibadah itu dilakukan hanya dengan sholat saja, atau dengan puasa saja, hanya dengan pengajian dan seterusnya, sedekah. Namun yang tidak kita pikirkan, ibadah yang sangat tinggi itu bagi seorang istri melayani keluarga, mengurus keluarga, itu adalah ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ada Ibu Rosliyah Ustaz yang menanyakan, Ustaz, saya ingin bersedekah di setiap Jumatnya, tapi terkadang uang belanja saja pas-pasan Ustaz. Saya rasanya malu di hadapan Allah karena tidak bisa berbagi. Apakah saya termasuk hamba yang tidak bermanfaat Ustaz? Disilakan dijawab Ustaz.
0: Tidak. Masya Allah Ibu yang ada. Ini sebenarnya adalah perasaan. Allah itu tidak membatasi berapa nilai yang kita keluarkan. Selama nilai yang kita keluarkan itu kita ikhlas, walaupun 1.000 kita ikhlas, itu sama seperti nilainya 1.000.000. Jadi tidak dibatasi. Nah, tidak dibatasi berapa yang kita keluarkan. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah katakan kamu sedekah sekian harus. Tidak ada. Yang Allah katakan selama engkau ikhlas dan ikhlas mengeluarkan seberapa rezekimu, maka itulah yang aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang di dalam rumah tangga kita kemudian uang belanja kita pas-pasan, ya sama seperti kita punya uang 100.000. 100.000 ini adalah hidup matinya uang kita. Nah, apabila kita sedekahkan 100.000 ini, itu sementara kita, anak kita tidak makan, suami tidak makan, kita punya. Ini juga tidak boleh menjadikan mudarat bagi diri kita. Selama kita ikhlas dan berapapun nilai yang kita berikan itu tidak menjadi patokan memberikan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, kita jawab kembali Ustaz pertanyaan dari Pak Noh. Assalamualaikum Ustaz, apa yang menyebabkan orang yang tidak mau berbagi? Misalnya kemarin kita harus melaksanakan ibadah kurban. Banyak orang yang kaya dengan hartanya, namun mereka tidak mau melaksanakan kurban, malah mereka mendapatkan daging kurban. Boleh dijawab Ustaz?
0: Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa saja termasuk dia bersedekah, termasuk dia melakukan dirinya bermanfaat untuk keluarga dirinya dan orang lain, itu termasuk dikatakan adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa? Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada dua. Yang pertama, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Ya. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Selama kita mampu, selama kita bisa, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, yang adalah, jika seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, maka hendaklah ia meneruskannya dengan jangan ragu-ragu. Maka dalam hal ini, kalau kita sudah bisa melakukan kebaikan itu, maka bersegeralah apapun bentuknya, baik itu sedekah, kemudian baik itu memanfaatkan diri kita, dan yang kedua, seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, maka hendaklah ia meneruskannya dan jangan ragu-ragu. Inilah ayat yang menjelaskan bahwasanya bersegeralah kita melakukan kebaikan dan bersegeralah kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang ikut bertanya Ustaz, ada Pak Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Dari subuh hingga maghrib saya berada di jalan terus Ustaz. Rasanya ingin ngaji dan juga ke masjid ikut sholat berjamaah. Tapi kalau saya tidak di jalan untuk melaksanakan pekerjaan saya, anak dan istri tidak makan. Apakah saya berdosa karena kurang beribadah Ustaz? Silakan dijawab Ustaz.
0: Masalah dosa, kemudian masalah diterimanya, tidak diterimanya amal kita, diterima atau tidaknya sholat kita, maka itu urusan Allah, Pak. Kita sebagai hambanya melakukan selama ketentuan dan syarat sholat sudah kita lakukan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa itu yang tidak melakukan sholat. Selama kita, walaupun kita tidak bisa berjamaah dikarenakan hal-hal, mungkin kalau ketika sholat itu kita bekerja, kalau kita tidak bekerja maka keluarga kita tidak makan, ini tidak ada masalah. Selama kita tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, intinya jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah salah satu tiang ibadah yang utama dari segala ibadah-ibadah lain. Sholat itu adalah pengikat ibadah-ibadah lain. Maka sedekah kita ada, puasa kita rajin, haji kita berulang kali, selama sholat itu tidak kita lakukan, maka itu kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidaklah setiap hari kita tidak berjamaah. Ada kadang waktunya yang membuat kita tidak berjamaah di masjid. Intinya jangan sampai Bapak tinggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Mamat. Ustaz, apa saja amalan yang bisa dilakukan agar pahalanya mengalir terus? Dan bagaimana kita di masa tua tetap menjadi orang yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Boleh dijawab Ustaz?
0: Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihim zillah aynama thaqifu illa bihablil minallah wa hablil minannas." Jadi ada dua cara, ada dua tips, ada dua peringatan, ada dua himbauan oleh Allah, peringatan oleh Allah. Duribat 'alaihim zillah, hinalah seseorang itu di hadapan Allah, maka kita akan hina di hadapan Allah apabila kita tidak melakukan yang pertama adalah hablul minallah, menjalin hubungan kepada Allah. Apa itu menjalin hubungan kepada Allah? Dengan melakukan ibadah-ibadah, sholat kita, ya, puasa kita, zakat kita, kemudian haji kita, itu adalah menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablul minannas, yaitu menjalin hubungan kepada manusia. Kadang kita ini rajin melaksanakan hubungan, rutin kita melaksanakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang jarang kita melakukan silaturahim kepada sesama manusia. Karena ibadah silaturahim ini sangat besar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menekankan bahwasanya siapa yang memutuskan tali silaturahim maka dia tidak akan masuk surga. Maka tidak cukup kita dengan beribadah komunikasi kepada Allah tanpa menjadikan, tanpa kita menjalin silaturahim kepada sesama tetangga, sesama masyarakat, sesama manusia, tidak memilih-milih mau itu agama apa, intinya kita menjalin hubungan baik dengan memberikan manfaat kepada mereka, jangan sempat kita memberikan mudarat kepada manusia. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya amal ibadah adalah syirik kepada kepada Allah dan memberikan mudarat kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Muhammad tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kita di Mutiara Pagi kali ini Ustaz. Untuk itu Ustaz, boleh disampaikan doa penutup dan juga closing statement-nya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Khoslatani la sayyid abdul minhumma al-imanu billah wa naqiyun lil muslimin." Ada dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada mengimbangi menandingi dengan perkara-perkara lain. Yang pertama adalah perkara yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi seorang muslim, bagi muslim baik itu dari perkataannya, perbuatannya dan jabatan yang ia miliki. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai segala amal-amal yang kita lakukan dan menjadikan kita hamba-hamba mulia di hadapan Allah kelak nanti. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'u samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram. Ya hayyum ya qayyum, ya hannan ya manman, ya latifu ya khabir, ya dal jalali wal ikram. Innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adi Putra yang sudah membersamai kita di Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu pastinya benar, nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk kita pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

4 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lembaga Kementerian Perindustrian bersama Dewan Kerajinan Nasional terus memperkuat pengembangan industri kriya dan wastra berkelanjutan melalui perluasan akses promosi, pemasaran, serta pembinaan bagi pelaku industri kecil menengah. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita di Jakarta Selasa menyampaikan upaya tersebut diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan pameran Suwarna Wastra Nusantara atau SWN 2026 sebagai ruang akses promosi, pengembangan, dan pemasaran bagi pelaku IKM dari berbagai daerah terutama untuk memperkuat citra dan daya saing produk wastra serta kerajinan lokal Indonesia.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk kakak-kakak semuanya yang masih setia mendengarkan sari siaran ya, melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pagi hari emang kakak semuanya pastinya makin asik ya, sambil dengerin lagu-lagu koleksi khas Perempat Medan. Mengawali pagi emang kakak dengan lagu-lagu penuh semangat di pagi hari ini bareng RRI Perempat Medan dan bareng Sally pastinya. Gimana pagi harinya sejauh ini emang kakak? Sudah pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Semoga lancar ya, dan sampai nanti ke depannya di perjalanan, di rumah, pokoknya melakukan aktivitas pagi hari ini dengan semangat dan juga sesuai dengan yang diharapkan pastinya. Oke deh, maka selama 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi dari Sumatera Utara. Saya akan update informasi dari Sumatera Utara Bang Kakak ya, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Informasi Sumatera. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kakak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Nyonya Uli Simanjuntak dan rombongan tiba di Bandara DTB Sirangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin 8 Juni 2026. Kedatangan kasat disambut Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 1 BB Bidang Pejabat Koda Utama Kodam 1 Bukit Barisan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Setibanya di Bandara DTB Sirangit, Kasat menerima pengalungan bunga dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menerima buket bunga. Hal tersebut sebagai tanda penghormatan dan sambutan kepada tamu kehormatan. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan penampilan tarian adat Batak Toba. Usai penyambutan, Kasat bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menuju ruang transit VIP Bandara DTB Sirangit. Sebelum melanjutkan agenda kunjungan kerja ke wilayah jajaran Korem 023 Kawal Samudra, Kasat beserta rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter untuk meninjau pipanisasi dan penanaman pohon di Biara San Damiano, Kelurahan Aiktolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, selanjutnya Kasat meresmikan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Pangdam 1 Bukit Barisan dan Rem 023 Kawal Samudra, Aster Kasdam 1 Bukit Barisan, Kapendam 1 Bukit Barisan, dan para Dandim jajaran Korem 023 Kawal Samudra, unsur Forkopimda Tapanuli Tengah, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 1 Bukit Barisan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Nanti Sherly masih membagi informasi di Informasi Sumut, Abang Kakak. Tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses memasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibuang dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang

yaitu anemia, hingga dilumurat ke dalam daging ikan. Rasa namura yang lezat, pedas, dan berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Bangkaga Kodim 0203 Langkat bersama Zidam 1 Bukit Barisan telah merampungkan pembangunan jembatan Aramco yang menghubungkan Dusun 2 Desa Bukit Molintang dengan Desa Setungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat pada Senin 8 Juni 2026. Jembatan sepanjang 8 meter dengan lebar 7,20 meter tersebut kini telah diselesaikan dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian antar wilayah. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya membantu meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Program ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah yang diinisiasi melalui gagasan Presiden Prabowo dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Proses pembangunan diawali dengan pembersihan dan penyiapan lokasi, dilanjutkan pembuatan pondasi serta dudukan jembatan, pemasangan dan penyusunan pot baja Aramco, penimbunan serta pemadatan oprit jembatan hingga pengecoran bayon konstruksi pendukung untuk memperkuat struktur jembatan. Seluruh tahapan dikerjakan secara bertahap dan terukur guna memastikan kualitas serta keamanan konstruksi. Setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai, personel melaksanakan tahap penyempurnaan berupa perapian, pengecatan badan jembatan, pengecatan merah putih pada bagian jembatan serta pengecatan pelang prasasti. Pengerjaan didukung berbagai peralatan antara lain ekskavator, molen, angkong, cangkul, skop, timba, cor, gerinda, dan perlengkapan konstruksi lainnya. Dengan selesainya seluruh tahapan pekerjaan, progres pembangunan jembatan Aramco tersebut telah mencapai 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapenam 1 Bukit Barisan Kolonel Sandi SIP mengatakan bahwa rampungnya pembangunan jembatan Aramco tersebut menunjukkan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Baik, Abang Kakak, pastikan masih bersama kami di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dalam buku karya Carolina Siahaan, Gugung Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini

ekonomi dari Indonesia Strategic and Economy Action Institution, Roni P. Sasmita, mengatakan beberapa sektor ekonomi kreatif masih bisa berpeluang bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Beberapa sektor ekraf itu diantaranya yang berbasis teknologi digital memiliki peluang bertahan paling besar karena nilai tambah utamanya berasal dari sumber daya manusia dan kreativitas, bukan dari bahan baku impor yang besar. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.